0: di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
3: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
4: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
3: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
3: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
5: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
6: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang berkembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
5: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
6: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
7: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
6: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
8: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
9: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
8: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
9: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
10: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
11: Main.
10: Senang gak bermain sama teman-teman?
11: Iya.
12: Senang.
11: Iya, ya.
10: Teman-teman yang lain senang gak?
11: Senang.
9: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
13: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
15: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
14: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
16: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun, sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
14: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
12: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
17: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama, supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH, baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya. Menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga siang hari nanti. Jangan lewatkan Halo RRI ya di jalur telepon 0811-495-9490 nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saya teman Anda di Halo RRI hingga nanti pukul 12 siang. Selamat siang juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Bagaimana suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: anak tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi generasi hebat Indonesia.

hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindra mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindra menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindra sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindra disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Salah satu kebutuhan manusia dalam hidup, karena dengan tidur kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

ada apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda di siang ini yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya temani Anda semua di Halo RRI. Anda pun juga dapat menyampaikan berbagai keluhannya ya di jalur telepon 0811 495 9490. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan tetap semangat.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini. Saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan konferensi bertujuan memperkuat regulasi melalui kemitraan bersama United States Power Campion, USP, ini menyebut memiliki standar internasional yang sangat tinggi dan digunakan sebagai rujukan seluruh produk farmasi. Taruna Ikrar menjelaskan standarnya digunakan mulai dari produk kimia sintetis hingga berbagai produk biologi yang diregistrasi di Indonesia. Menurutnya seluruh persetujuan produk di Indonesia harus didasarkan bentuk ilmiah, bukan sekedar testimonia semata. Taruna juga mengatakan standarisasi diperlukan karena pengalaman lebih dari 200 tahun menunjukkan banyak orang meninggal akibat keracunan produk kimia. Ia menyebut setelah itu dilakukan standarisasi terhadap entitas kimia sebagai bagian bahan aktif obat maupun bahan farmasi. Yang menyampaikan kemitraan dengan USP bertujuan memperkuat reputasi, kekuatan serta keberlangsungan seluruh produk yang diregistrasi di Indonesia. Dia mengatakan kerjasama tersebut mencakup produk kimia, produk biologi, steam cow, terapi genetik, vaksin biosimilar, dan messenger RNA. Taruna mengatakan Indonesia telah masuk kelompok 10 regulator obat terbaik dari lebih 300 regulator dunia. Ia menjelaskan BPOM akan mengembangkan relensis, join, serta mendorong Indonesia menjadi regulator referensi dunia. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: langsung cek untuk di keranjang. Langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me.
2: Ambil itu kakak.
1: Missy.
0: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Tanpa Stres karya Era Vindiani dirilis pada tahun 2022. Buku ini dibuat untuk membantu orang-orang menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan stres dalam kehidupan mereka. Stres bisa muncul kapan saja pada orang muda maupun dewasa. Melalui buku ini, Era Vindiani menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan. Dalam buku ini, penulis memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apa itu stres, sumber-sumbernya, dan bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dengan mengenali penyebab stres, pembaca dapat mengetahui langkah pertama dalam mengelolanya. Era Vindiani juga menjelaskan dalam buku ini berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan dan yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lewat buku seni Hidup Tanpa Stres, penulis menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas. Mengembangkan pola pikir positif yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi stres, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur dan pola makan yang sehat, serta pentingnya hubungan sosial yang sehat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesejahteraan emosional. Buku ini juga menyediakan berbagai strategi praktis untuk mengatasi situasi stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar masih bersama kami program Satu dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ini ya. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur kami temani Anda di Halo RRI ya. Anda juga dapat bergabung menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811495 9490. Temani ruang dengar Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana sarapan merupakan hal penting ya dalam rutinitas keseharian kita dengan segudang manfaatnya. Asupan makanan di saat pagi hari membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Ya, jika tidak sarapan ya, maka tubuh ya akan menjadi lebih lemas, lesu, kepala berkunang-kunang, akibatnya aktivitas harianmu menjadi terhambat. Melansir dari Halodoc ya, sarapan dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Hal ini bisa terjadi karena otak ya mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir maupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Nah, sarapan juga dapat membantu memenuhkan kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari. Makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat, serta dan mineral bisa menjadi sumber nutrisi tubuh. Iya, meski demikian ya, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika akan memakan makanan sehat dengan gizi yang seimbang. Membeli sayuran, telur, buah-buahan, dan susu bisa melengkapi menu sarapan Anda. Ya, membiasakan mengkonsumsi sarapan ya adalah salah satu langkah sederhana agar kesehatan kita tetap terjaga. Pemilihan menu yang sehat ya dan makanan dengan teratur akan membuat tubuh lebih siap untuk memulai hari. Baik, itu ada satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali saya informasikan untuk Anda nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Halo RRI ya. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490 hingga nanti pukul 12 siang. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses ya untuk Anda di hari ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi.

prestasi dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fakfak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad Balala diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Balala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Nah, selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi AI. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI ya. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya, silakan di 0811 495 9490. Ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, oke silakan sekali lagi di 0811 495 9490. Saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, ataupun juga buat yang baru bergabung, silakan di 0811 495 9490.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Baik, pendengar masih saya teman Anda di Halo RRI ya. Buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490 ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan di 0811 495 9490. Atau mungkin Anda yang menemukan sebuah barang ya, atau juga yang kehilangan, boleh silakan menyampaikannya di Halo RRI di 0811 495 9490. Dan berbagai keluhan juga boleh silakan di 0811 495 9490 ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Misalnya ada keluhan dari Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih yang sudah bergabung kemarin nih di hari Rabu Halo RRI pada Rabu 22 Juli 2026, terkait dengan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kecil terkait dengan pelayanan rute kapal laut tujuan Sorong ya, ataupun tujuan-tujuan pelabuhan lainnya yang mungkin mengalami kesulitan. Nah, itu seperti keluhan dari Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Begitu juga ada yang sudah ada juga Bung Darwin ya, yang juga gabung di Halo RRI pada Rabu 22 Juli 2026 terkait dengan masalah minimnya transportasi kapal laut Pelni tujuan Sorong, Manokwari, dan rute Jayapura. Baik, itu dia keluhan yang disampaikan, atau mungkin Anda juga punya keluhan yang sama atau berbeda. Oke, silakan di 0811 495 9490.

0: Pemilihan event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh gosh. Okay.

0: Resensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan. Sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang. Dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami selama siang, buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, satu harap kami semoga cuaca cerah di tempat Anda, ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Ya, mana siang ini ya, masih saya temani Anda di Halo RRI, boleh silakan di 0811 495 9490 menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Nanti keluhan Anda kami akan coba sampaikan kepada instansi terkait ya. Ya, terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Buat Anda yang mungkin merasa kehilangan ya, atau juga buat Anda yang menemukan sebuah barang, boleh langsung saja juga bisa dapat disampaikan ya di Halo RRI di 0811 495 9490 ya. Ya, sekali lagi buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, langsung saja di 0811 495 9490. Masih saya temani Anda di Halo RRI ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 siang.

0: dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena katanya punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi katanya di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Ketemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Halo RRI siang hari ini ya, ataupun juga buat yang mau bergabung boleh silakan menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya. Dan baik di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ada yang menyampaikan keluhannya dari Ibu Rosna dan juga ada Bung Darwin ya, dengan keluhannya itu terkait masalah minimnya transportasi kapal laut Pelni tujuan Sorong Manokwari rute Jayapura ya, tentunya meminta perhatian lebih dari pemerintah agar memperhatikan masyarakat kecil juga terkait dengan pelayanan rute kapal laut tujuan Sorong dan sebagainya. Dan baik pendengar, mendatang kita dengarkan bersama ya penyampaian ataupun penjelasan dari Kepala Pelni Fak-Fak ya, terkait dengan mengusulkan masyarakat dapat memanfaatkan kapal yang ada untuk berpergian ke arah wilayah Papua, ataupun penjelasan terkait dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosna dan juga Bung Darwin.

di pihak PT PN sendiri sudah informasi. Nah, kami ini sifatnya hanya operator. Kita menjalankan penugasan sesuai trayek dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Bila mana memang di situ wilayah ingin kita usulkan trayek atau rute, sehingga yang usulkan itu bisa dari Dinas Perhubungan ataupun dari Pemda setempat seperti Bupati ataupun Gubernur, sehingga dengan mengajukan usulan tersebut nanti bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nanti dengan adanya usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi atau menyetujui. Jika disetujui, nah selanjutnya nanti kita sifatnya hanya apa, menjalankan penugasan tersebut saja, Pak, ataupun sekedar mengetahui aja dari usulan tersebut.

0: Baik, sekarang khusus saya saat ini hanya dengan Tata Melo itu 11 kali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sarukusar Ibanam. Namun kan kapal Pernis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal kapal PT Pernis nih, PT Pelik Pak. Itu aja sih Pak, sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayah juga cukup banyak juga, dalam arti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanang juga sudah mengusulkan untuk sehingga di Pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama keluarga. Dan baik pendengar, tak terasa juga ya, saya sudah temani Anda semuanya di Halo RRI, dan Anda pun juga dapat mengikuti acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhan Anda, dan keluhan Anda akan kami sampaikan ya kepada instansi terkait untuk menyampaikan statement ataupun menjawab keluhan yang Anda sampaikan. Baik pendengar, tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini. Saya Hatijah Bajo juga pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya, Siti Nuraisa, dan lanjutan Fafaksi yang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini, Jumat 24 Juli 2026, menggantikan rekan Hatijah Bacho yang sudah bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak siang ini hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Salam Jumat berkah untuk semua pendengar yang masih setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fak-Fak. Baik itu Anda yang saat ini mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita bersama di suasana siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami, dan teruntuk Anda para pria muslim yang ada di daerah Fak-Fak yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid-masjid untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nantinya juga pendengar kami akan menyiarkan langsung ya jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak yang akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak, ikuti khutbah dan sholat Jumat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat Jumat ada beberapa buah pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia masuknya Islam di Tanah Papua. Untuk itu nanti kita dengar bersama-sama.

sebagai bulan yang membawa kesialan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la adwa wa la tiyaratan wa la amatan wa la safar wa firra minal majzum kama tafirru minal asar. Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula bunuh tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan di bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit juzam sebagaimana kau menghindar dari zina. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah Jumat yang terhormat, disinilah pentingnya kita memahami qadar-qadar yang merupakan salah satu rukun iman. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada satupun kejadian di alam jagat ini yang berada di luar pengetahuan Allah. Dalam firman-Nya, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadari. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Dalam ayat lain Allah menegaskan, kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Namun jamaah sekalian, dua ayat tersebut tidak boleh kita salah paham. Jangan sampai atas dasar takdir, iman kepada kadar dan kadar, kita bermalas-malasan, tidak perlu bekerja, tidak perlu belajar, tidak perlu berobat kepada sakit, atau tidak perlu menghindari bahaya. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar dan bertawakal kepada Allah dengan berdoa, yang hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan satu tuntunan dalam tafsirnya, at-tawakkul huwa ayyu ra'iyan insan asbab adh-dhahir walakin la yu'awwil bi qalbihi 'alayha bal yu'awwilu 'ala ismatil haqq. Tawakal adalah memperhatikan sebab-sebab nyata namun tidak mengangkatkannya dengan sepenuh hati, melainkan bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tawakal bukanlah meninggalkan usaha, melainkan tetap memperhatikan dan menjalankan sebab-sebab yang nyata untuk mencapai tujuan. Namun kita tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada usaha, karena segala hasil pada hakikatnya berada dalam kehendak dan ketetapan Allah. Oleh karena itu, kita harus berikhtiar secara maksimal, tetapi tetap meletakkan keyakinan dan sandaran hati hanya kepada Allah. Dengan iman kepada Allah dan kepada, sikap optimis juga akan tumbuh dalam diri kita dan mampu menjadi modal dalam menghadapi masa depan. Kita yang meyakini takdir Allah akan tetap berusaha dan berharap kepada-Nya, karena kita percaya masa depan berada dalam ilmu dan kehendak Allah yang Maha Bijaksana.
Optimisme akan menguatkan kita bahwa kegagalan hari ini bukan alasan untuk berputus asa, dan kesulitan yang dihadapi bukan akhir dari segalanya. Dengan keyakinan, kita akan mampu menatap masa depan yang penuh harapan, terus berikhtiar, memperbanyak doa, dan bertawakal kepada Allah. Kita akan yakin bahwa selalu ada nikmat, hikmah, dan kebaikan yang Allah siapkan di balik segala ketetapannya kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan yang kokoh, keyakinan yang lurus, hati yang tenang, dan kemampuan untuk menerima setiap ketentuannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika olahraga

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Demi Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé para por um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Bit first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita kualifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang pesaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan harap dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari.
4: Anda sedang mendengarkan
0: Las nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bangku, meja, cermin.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripa. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripa, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang Kota Pakpak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Sayup-sayup terdengar ya suara merdu dari Kamelia Malik segudang rindu. Yang mau gabung silakan saja di 0811-495-9490. Penelpon perdana, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat siang kembali Bunda Christine di Palu ya.
1: Benar, masih Mbak Aisyah.
0: Masih di Palu, sudah siap joget ya.
1: Oh sudah, dari tadi tunggu-tunggu Mbak Aisyah ini,
0: iya,
1: mau joget dulu.
0: Terima kasih Bun.
1: Lagi Bunda. Panas di Palu Mbak Aisyah.
0: Oh
1: cacanya.
0: Sama dengan di Fak-Fak.
1: Oh sama ya, berarti Bang Bintang bilang katanya kita selangit kalau sama begitu.
0: Okay.
1: Ada lagu apa Mbak Aisyah?
0: Ada Christina Jatuh Bangun, Elvi Sukaesih Mandi Madu, Safira Inema Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska Mahal, Bintang MSC Hujan Malam Minggu, Duo Diva Putuskanlah Aku, Manis Manja Aduh Buyung, Jian Audi Sederhana Caraku Mencintaimu, Imam S. Arifin Menari di Atas Luka, Mimi Farah Lelah Berjuang Sendiri, Iis Ariska Racun Asmara, Lala Widi Pengkhianat Cinta, Seruni Bahar Bercanda, Rita Sugiarto Goyah. Mau yang mana?
1: Aduh, yang nomor 2 tadi Mbak Aisyah.
0: Mandi Madu.
1: Iya, Mandi Madu. Nanti nomor 1 Pak Nasrun itu. Halo Pak Nasrun, sudah gak mau sudah ambil ke 1, saya ambil nomor 2. Maksudnya Mbak Aisyah. Yang pertama ya, ada Ibu Tri Pak Freddy, selamat siang ya Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasrun. Ada juga Ibu Mas Lia ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Cael, Bu Rosna, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Bang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan juga, Bang Dain, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ani di Kota Mabagu, Bunda Ima juga ya, ada Andi Cakrawinata, ada Ika Ditaliabu, Purnama Sari, Andi di Batam, dan semua-semua sudah. Mbak Aisyah yang lagi monitor, Mbak Aisyah sukses selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik ya buat Mbak Ika dan keluarga yang di rumah.
0: Oke,
1: okay, okay, makasih Mbak Aisyah. Selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dandut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Dandut adalah kita, Bang Luhut di Tapanuli.
2: Iya, ini juga cerah. Kabar baik juga.
0: Alhamdulillah, kalau kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Secerah hati ya, Bang Luhut sama. Siang ini ya.
2: Ya, sama dong ya.
0: Sama.
2: Lalu gitu, aku mau dengerin lagunya sih. Jihan Audi.
0: Jihan Audi, Sederhana Caraku Mencintaimu. Asik.
2: Oke. Okay. Yang pertama buat Kak Isi, selamat tinggal sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Ibu Kunci, nomor dan turun, jangan salam balik. Terus ada Bang Putra Tengah, ada Bang Le, ada Pak Junedi, Bu Ani, Bu Mas Dia, Bang Adita, ada Bang Bintang Pratama, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Yunda Natalia, Bu Perica, ada Bunda Er, Bunda Ima, ada Pak Prendi, Bu Putri, Bang Ahmad Irwan, ada juga Hadi, ada Sari, ada Bang Asus, sama Barhanji Ternate, ada juga Bang Ahmad Irwan, Pak Junedi, dan buat semua-semuanya saja lah yang mendengarkan. Terima kasih. Horas,
0: kembali kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli. Selamat siang Bunda Ima.
3: Selamat siang adikku tersayang.
0: Selamat siang kembali Bunda Ima. Penelpon ketiga ya.
3: Selamat jumpa kembali adik Aisyah.
0: Bagaimana
3: apa
0: nih?
3: Kabar?
0: Kabarnya baik, sebaliknya gimana Bun?
3: Oh, puji Tuhan.
0: Sehat ya?
3: Adik Aisyah ya,
0: gimana Bun?
3: kira-kira lagu apa yang menghibur siang ini? Soalnya lagi galau nih. Aduh. Lagi galau dengan panas angin.
0: Galaunya dihempaskan. Ini ada Christina Jatuh Bangun, Safira Irema Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska Mahal, Bintang MSC Hujan Malam Minggu, Duo Diva Putuskanlah Aku, Manis Manja
3: Putuskanlah Aku.
0: Putuskanlah Aku. Oke.
3: Okay, salam-salam dulu.
0: Boleh.
3: Salam pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Bersama kru-kru yang ada di Fak-Fak semuanya, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, terus ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, ada Bapak Yoga, Bang Darwin, Bang Junaidi, dan terakhir ya buat Bapak Putra Tenga, selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa minum obatnya dan selalu jaga kesehatan. Buat Adik Aisyah, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali ya untuk Bunda Ima ya di Maumere.
3: Oke, makasih juga.
0: Iya, dadah Bunda Ima. Lagunya ditunggu ya dari Duo Diva Putuskanlah Aku. Bunda El, selamat siang.
4: Selamat siang,
0: iya Bunda El, silakan Bun.
4: Lagu-lagu.
0: Lagunya ini ikutan ya Bun ya. Ada Elvi Sukaesih, Jihan Audi, Duo Diva.
4: Bun gak tahu itu tetap
0: ikutan. Iya, karena kan penelpon keempat Bun. Kalau penelpon pertama, kedua dan ketiga boleh lah.
4: Penting ada masuk.
0: Iya, yang penting bisa dengar suaranya Bunda ya. Sama, senang dengar suaranya Bunda nih.

0: kapare, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, ada Yeri juga, Pak Ucang yang ada di bau-bau, Pak Yunus, semua sudah lah di keluarga di sini. Semua pun tidak ada terkecuali. Salam sehat. Hai Safawa.
1: Iya Bun.
0: Oke. Yang produk ada lagi, Pak.
1: Cakep, dangdut ada lagi, Ta. Kembali kasih ya untuk Bunda El dan beberapa penelpon yang sudah ikutan di putaran perdana.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze

0: adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin, karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel Warta Kota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.

0: Di putaran kedua ada siapakah gerangan? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Lei. Sama siapa di situ? Via udara. Yang sudah terhubung via telepon. Bang Putra kah? Atau yang lainnya?
1: Di udara ada Bang Leo.
0: Bang Leo?
1: Bang Leo.
0: Bang Leo, mana suaranya?
1: Bang Leo ada, no?
0: Bang Lei ya, Bang Putra dibilangin Bang Leo. Ini udah berganti nama ya?
1: Namanya Bang Leo, no?
0: Bang Leo.
1: Bang Leo namanya Bang Leo.
0: Bang Leo, Bang Putra.
1: Bukan I. Bukan Leo. Itu namanya Bang Putra di udara, Mbak Aisa, toh.
0: Saya kenalnya Bang Putra Tenga gitu ya.
1: Itu nama udara.
0: Oke, silakan bagi-bagi tugas yang pilih lagu, yang salam-salam. Monggo.
1: Lagu apa?
0: Lagu ada Christina, Jatuh Bangun. Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan. Kalia Siska,
1: Jatuh
0: Mahal.
1: Bangun sudah, no.
0: Oh, Jatuh Bangun. Kalau jatuh bangun sendiri ya.
1: Jatuh sendiri.
0: Bangun sendiri gitu.
1: Ya, tadi Bang Le asik nonton drama, jadi pas kita lambat dengar suaranya Mbak Aisha di udara. Jadi itu tiga serangkai biasanya gabung itu Mbak Aisha.
0: Kenapa terlalu tiga serangkai? Di mana yang satunya?
1: Satunya sudah pertama.
0: Oh, Bunda Christine ya. Oke, salamnya buat siapa Bang Putra?
1: Lanjut Bang Putra. Oke, selamat siang Bro Dandu. Dandu adalah kita. Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Siang juga. Amin.
1: Salam untuk semua kru. Selamat siang semuanya. Selamat siang selalu.
0: Iya.
1: Oke Bang Le, terima kasih. Dan juga ada Bunda Natalia tadi. Ada Bang Ruhut. Ada Bunda Ima, ada Bunda El, ada juga Nana Tiga, Pak Junaidi, Ibu Hani di Manado, Bunda Masari, ada juga Merani, ada Atus, ada Bang Hadi, Penasun, ada juga Bintang Pertama, Mas Lia, Mas Saban, juga ada Bang Joga, Bang Lili, Bang Upa, juga ada Pak Rahman, ada juga Pak Fedi Putri, Bang Iwan, dan juga Bang Marcel, juga Bang Yeri, Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi. Oh, semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Esa.
0: Iya, gimana?
1: Mbak Esa.
0: Iya.
1: Kalau ada Mas Lihat Nur Jail gabung nanti, kabarin, no? Ya, nanti di WhatsApp nanti, Bang Lih WhatsApp nanti, ya. Ada sesuatu, no? Kita bertanya. Mbak Esa sama Mbak Nur Jail gabung.
0: Mudah-mudahan gabung ya.
1: Iya, nanti Bang Lih WhatsApp nanti, RRI nanti, no? Oke, selamat siang, Bro Dangdut. Selamat adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, kembali kasih untuk Bang Lih dan juga Bang Putra Tenga. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Bang Hadi. Lagi sama siapa tuh? Adakah Mbak Rahma atau sendirian saja siang ini?
2: Lagi sendiri.
0: Oh, lagi sendiri. Mbak Rahmanya lagi sibuk
2: lagi
0: ya?
2: Lagi pada sibuk mereka itu.
0: Oke.
2: Sibuk dengan aktivitas mereka.
0: Iya. Kalau Bang Hadi sendiri aktivitasnya sudah selesai?
2: Udah selesai. Jadi ini santai ya. Biasa makan siang ya. Dengar radio pak-pak ya. Ada suara Mbak Aisyah. Makanya saya bilang udahlah. Naik aja dulu ke radio gitu.
0: Iya, terima kasih ya sudah gabung.
2: Iya, sama-sama.
0: Lagunya yang mana nih Bang?
2: Lagunya? Saya belum dengar semua sih lagunya ya.
0: Ini ada Safira.
2: Boleh.
0: Ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan. Kalia Siska, Mahal. Bintang MSC, Hujan Malam Minggu. Manis Manja, Aduh Buyung. Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri. Iis Ariska, Racun Asmara. Lala Widi, Pengkhianat Cinta. Seruni Bahar, Bercanda. Rita Sugiarto, Goyah. Yang mana?
2: Apa yang bagus didengar ini?
0: Yang mana ya?
2: Saya bingung dengan lagu-lagunya karena lagunya apa ya? Bagus-bagus semua gitu.
0: Tapi jangan diborong ya. Pilih satu aja. Yang mana nih?
2: Bawain aja lah, bawain. Apa itu yang goyahnya? Goyah.
0: Goyah. Oke, okay. Rita Sugiarto.
2: Dari siapa? Dari itu ya?
0: Iya.
2: Oke lah, itu aja lagunya. Okay. Salamnya pertama buat Kak Aisyah, selamat bertugas di studio. Saya ingin selalu ya bersama keluarga di sana. Saya pulang menanti ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ada yang baru turun, ada Bang Putra bersama Bang Le ya. Salam selalu. Ada juga siapa lagi di Bang Luhut, ada juga Sari di Banjar Masin, ada Rani juga, ada Marina juga di Atam 2 ya. Ada Pak Junaidin, ada juga Pak Freddy, Pak siapa lagi, Pak Nasro, Pak Lili juga. Dan ada semuanya jelas ya, dari Atam Pejutan ke Kepetua Jepangnya. Salam sehat selalu dan salam kompak selalu di Wadidah.
0: Iya.
2: Jadi begitu aja, saya okay, terima kasih.
0: Bang Hadi.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Di belakangnya Bang Hadi. Halo, selamat siang Bang Darwin.
3: Selamat siang juga Mbak Aisyah, suaranya cantik sekali nih.
0: Sama dengan Bung Darwin, semuanya juga suaranya bagus.
3: Iya, baik-baik juga.
0: Iya. Gimana, mau salam dulu kah atau pilih lagu?
3: Oh, minta dari Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto, Goyah judulnya. Iya.
3: Iya, pertama kali salam buat itu, Sinting 2 itu. Perhatiannya sama Bung Marcelo. Selamat siang buat teman dua kembar empat.
0: Oke, kembar empat.
3: Ya, kembar empat. Dan artisnya yang punya toli-toli, Siburia di Jakarta, Dinda di Bogor, Jara yang punya Palu, Bunda Ima yang punya Momere sana, Bunda April juga yang punya Momere juga, sama Mbak Yuli, Bang Irman, Pratama, sama Om Botak juga, Mbak Lili yang punya Sedang, Nurjail, Ami, Satu Jalan Cendrawasih sana, Mbak Ami yang punya PTA, yang punya Ujung KPR yang tidak kunjung datang juga, tapi kita selalu udara namanya, Mbak Mi yang punya Rebuan, Ira yang punya nama Lomi, ya. Mbak Ayu yang punya Mas Suri, aduh Mbak Ayu, kenapa tidak masuk jalur ke Tokpak lagi, jadi mana-mana ini kamu.
0: Iya.
3: Oke, Bunda El yang punya Manado sana juga, Falma yang punya Nemukan sana, dan buat semuanya yang lagi pantau di siang hari ini, Mbak Aisyah, selamat siang menjelang sore, dan salam pro dangdut adalah kita punya.
0: Cakep. Terima kasih kembali ya untuk Bung Darwin yang sudah gabung, dan untuk para fans lama yang sudah disebutkan namanya ya oleh Bung Darwin tadi, kalau memang lagi pantau di siang ini bisa ikutan meramaikan pro dangdut, dangdut adalah kita di 0811 495 9490.

0: Satu penelpon lagi ya, saya nantikan suara Anda di jalur telepon yang mau pilih lagu. Masih ada Safira Inema, Kalia Siska, Bintang MSC, Manis Manja, Imam S. Arifin, Mimi Farah, Iis Ariska, Lala Widi, dan Seruni Bahar. Ya, sambil menanti kembali suara Anda pendengar, ini informasi ya untuk Anda para penggemar ekonomi digital. Ntar sore pada jam 5 sore ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti dialog ekonomi digital dengan tema Eksis di Dunia Digital, Bisnis Kuliner Makin Potensial. Bersama narasumber ada Sandra Natalia Tan dan Shelin Angelina Tan. Anda pun juga bisa berinteraksi pada saat obrolan berlangsung. Yang sudah gabung lagi, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kru Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Bunda Maslia.
1: Iya.
0: Kebagian lagu ya, lagunya mau yang mana nih Bun? Ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska Mahal, Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, Manis Manja Adu Buyung.
1: Oh, Bintang MSC.
0: Bintang MSC, Hujan Malam Minggu. Tapi mudah-mudahan esok malam tidak hujan ya.
1: Iya, alhamdulillah hujan.
0: Jangan hujan. Kasihan yang mau pada malam mingguan. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Bunda Torida, Bunda Christine di Teteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Mbak Anis, Bang Lei, Putra Tengah, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, Bintang Pratama, dan
0: semuanya.
1: Bunda El dan semuanya tetap kecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Maslia di Parigi Motong. Dan untuk Anda pendengar lainnya yang mau gabung, mohon bersabar ya, kita dengarkan kembali tiga lagu berikut ini. Ada Christina, kemudian ada Rita Sugiarto, disusul Bintang MSC.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Hujan di malam minggu, satu persembahan lagu dari bintang-bintang MSC. Lagu ini diciptakan oleh Wilda Nasution dan pertama kali dirilis era 90-an. Untuk para pendengar yang mau bergabung lagi ya bersama kami di 0811-495-9490, masih ada lagu dari Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska Mahal, Manis Manja Aduh Buyung, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri, Iis Ariska, Racun Asmara, Lala Widi, Pengkhianat Cinta, Seruni Bahar, Bercanda.

0: Halo, selamat siang Pak Nasrun.
1: Iya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Palu.
1: Iya, dan adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, cakep.
1: Apa yang tersisa di lagunya ini?
0: Yang ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska, Mahal, Manis Manja, Aduh Duyung, Iman Sarifin.
1: Manis manja.
0: Oh, manis manja. Milihnya yang manis manis ya. Iya, ya,
1: enggak ada DP, ada DP manja. Iya, pertama-tama saya jago tugas sesuai bersama kolega saya, ya sama Stefan Koba, ada Peter Tengar, ada Mida, Cendana, ada Amir, kita Mami, ada Aino Sohi, tapi kemana sih ada Pak Syukur, Pak Pakasan Bung Dei, ada Lia, ada Natalia, Ibu Kristin, ada Mas Lia, mulai di bawah mere, ada Peri Putri, ada Ani juga ikut bagus sana, semuanya tanpa kecuali kompas laut. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun di Palu.

0811-495-9490 bagi Anda para penggemar Irama Dangdut dari Sabang sampai Merauke. Kita masih punya waktu ya, sekitar 26 menit ke depan menuju ke jam 15 atau jam 3 sore saat kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Oke, sambil menanti kembali partisipasi Anda, kita dengarkan dulu pilihan lagu dari Pak Nasrun di Palu, miliknya Manis Manja dengan Aduh Buyung.

0: Itu tadi ya, sudah kita dengarkan bersama pilihan lagu dari Pak Nasrun miliknya Manis Manja dengan Aduh Buyung. Pak Saban, selamat siang Pak. Kalau masih monitor ya, bisa diulangi lagi. Tadi sempat telpon ya, tapi masih terputar lagu, jadi belum bisa saya terima telponnya. Boleh dicoba sekali lagi untuk Pak Saban dan juga pendengar lainnya yang masih ingin gabung lagi di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pak Saban.
1: Halo, selamat siang Mbak Ati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aisyah di sini, Pak.
1: Benar-benar kita. Oh, Aisyah, iya, iya.
0: Mbak Atinya tadi pagi.
1: Oh iya, baik.
0: Oke, silakan Pak Saban, mau salam dulu apa pilih lagu?
1: Pilih lagu dulu ya.
0: Ini masih tersisa ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan, Kalia Siska Mahal, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri.
1: Iya. Menari di Atas Luka,
0: Arifin. Imam S. Arifin. Oke, salamnya buat siapa Bapak?
1: Iya. Iya, salam-salam untuk Pak Nasrun yang tadi baru lewat, untuk Om Beta, Komando Putra Ting, yang ada di luar kota Pakpak, Ibu Ria, pokoknya semua-semuanya yang ada di luar kota Pakpak, itu semua selalu kompak gitu. Untuk Bu Isa dan teman-teman di RIP Pakpak selalu sehat-sehat. Terima kasih Mbak Isa. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam ya. Kembali kasih untuk Pak Saban yang sudah gabung. Berikutnya halo, selamat siang. Halo. Halo.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mustafirin, lama tidak dengar ya suaranya Pak.
2: Itu Pak Saban itu terlalu itu. Masa kita hafal suaranya Mbak Isah itu. Mungkin dikiranya suaranya Ayu Ting-Ting.
0: Ayu Ting-Ting.
2: Wow. Ya, itu sudah. Pak Saban sudah minum kopi belum? Bu, siapa yang sudah masuk itu? Bu Christine?
0: Ibu Christine, ada juga Ibu Maslia, Ibu Ima.
2: Ibu Maslia, Ibu Ima. Ya sudah, semua yang sering mengudara, saya ucapkan selamat. Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Mau umur berapa? Mau umur 200? Yang saya doakan. Ya. Itu ada lagu apa itu?
0: Lagunya ini tadi yang dipilih Pak Saban, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Tapi yang masih tersisa,
2: boleh judulnya apa itu?
0: Menari di Atas Luka.
2: Menari di Atas Luka.
0: Menari, ya.
2: Harusnya Menari di Atas Karpet. Ya sudah, saya ikut Pak Saban itu. Satu ide itu.
0: Oh, satu ide ya Pak ya. Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Pak, pantunnya ada tidak nih? Selamat terdengar pantunnya Pak Ustadz nih. Oh, sayang sekali tiba-tiba terputus ya. Tumben ya Pak Ustadz Mustafirin terhadap pantun di siang ini. Padahal sudah lama sekali ya tidak dengar suaranya Pak Mustafirin, juga Pak Saban yang ada di Kampung Sekru sana. Yang pasti terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah pada ikutan gabung meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, selanjutnya lagi. Halo, selamat siang.
3: Aduh, Bung Darwin balon lagi nih.
0: Iya, silakan Bung Darwin. Ada yang kelupaan kah? Atau mau pantun?
3: Ada yang kelupaan.
0: Apa tuh?
3: Oh, apa Pak Mustafiri tidak pantun itu?
0: Itu sudah saya tunggu-tunggu baru. Coba
3: pantun ya.
0: Betul itu.
3: Oke. Saya kasih satu pantun.
0: Oke, lanjut.
3: Bambu pucuk, bambu muda.
0: Cakep.
3: Kalau dipotong berbulak-balik. Surat ini surat cinta.
0: Cakep.
3: Habis ya balas kembali.
0: Cakep. Nah. Mantap dah.
3: Oke, buat semuanya tiga sinting, selamat siang. Oke, selamat siang. Makasih Mbak Isa.
0: Iya, kembali kasih ya untuk Bang Darwin yang sudah gabung lagi ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Halo. Iya, siang kembali Ibu Rosna. Waalaikumsalam. Bu, pesawat radionya agak dijauhkan dok, dikit dong. Biar tidak feedback.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Isa.
0: Iya, dangdut adalah kita. Sudah lama juga tidak dengar suaranya Ibu Rosna ini. Lagunya yang mana, Bun?
3: Masuk terus dari tadi sapu tangan sampai ke keriting. Dari tadi tiri-tiri sekarang masuk-masuk terus.
0: Antri-antri.
3: Lagu versi apa?
0: Ada Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan. Kalia Siska Mahal, Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri. Iis Ariska, Racun ya, Asmara. Lelah berjuang sendiri. Oke, salamnya.
3: Ya, buat Mbak Isa, selamat bertugas. Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Kumpulan juga hati-hati.
0: Oke, Bun.
3: Buat Pak Ustadz, Bandarwis. Bandarwis itu kalau masuk terpena senggol-senggol Ibu Rosna ya.
0: Iya, lupa ke apa tuh?
3: Putra Tengah, Bang Le. Pak Om yang di Ambon, Om Botak, Kakak Lili, Nurja El, Bunda El, Bunda Widati, Binda Kristin, Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Saban, Bintang Pratama, Bang Yoga, Palma, Ayu Mas Sohi,
0: terus
3: Ibu Utri, Pak Freddy, dan yang lain di kopi saja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mbak Isa, makasih atas layanan teleponnya.
0: Kembali kasih.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Rosna di Fak-Fak, tepatnya di Jalan Cendrawasih. Oke, berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Mbak Sari ya?
4: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Sari.
4: Lagunya yang disebut pertama tadi apa tuh?
0: Safira Inema, Berpisah di Ujung Jalan. Ada juga dari Kalia Siska Mahal, Iis Ariska, Racun Asmara, Lala Widi.
4: Racun
0: Asmara. Oke, salamnya.
4: Salamnya buat Hadi, buat Mbak yang baru turun tadi ya, buat salam kenal, buat Bang Putra Tengah juga, buat Yunus, buatnya Mbak Rani, Ujian Bang Andi, Purnama juga, buat semuanya aja, buat Mbak Ika. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Mbak Sari. Dan kita dengarkan dulu ada 3 lagu ya, spesial untuk semuanya.

5 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya di penghujung kebersamaan Pro Dangdut, saya aturkan terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah meramaikan Pro Dangdut untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Satu lagu terakhir dari Iis Ariska, Racun Asmara, saya berikan untuk semua penggemar Pro Dangdut dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Agung Sarongan. Pengembangan bandara udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandara udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandara Rendani Landas Pacu atau Runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.
2: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan bandar udara Rendani. Kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan bandar udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita. Nantinya runway itu akan menjadi 2.500 meter ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan, dan ditambah dengan clear area nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya, nanti yang juga akan kita kembangkan. Kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya. Itu dibangun di tahun 2012 nanti.
1: Selain itu menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandara udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
2: Kita ya, akan rencana membangun terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih, sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idorwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Menti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Manokwari, Yefri meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi di luar nalar.
3: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya kalau kita juga mencari di hutan, dengan jadi saya menghimbau kepada masyarakat setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita melakukan spekulasi.
1: Selain itu, Yevri menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian atau TKP korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Menti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernadus Okoka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun, hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Menti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI saat itu. Mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan air terjun Menti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobri untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Menti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi lain semakin kecil.
4: Nah, kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Nah, salah satunya adalah anggota kami sendiri. Ya, beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal karena beliau itu adalah presenter TVRI. Jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan tiga orang ini dengan dua motor. Sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan dan jalan masuk ke dalam. Jadi saksi, kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang PEGAF. Air terjun Bukit Kobrei mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Nah, jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
1: AKBP Bernardus Okoga menambahkan akses menuju air terjun Memti berada sekitar 5 km dari persimpangan jalan. Dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya fokus group discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlin Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh haknya secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, saat menambahkan penyusunan aturan pelaksanaan tersebut membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang nantinya terlibat langsung dalam penerapan KUHP, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

0: Ia berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP sehingga penerapannya di lapangan lebih jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dengan demikian regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Megahertz Program 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Selamat sore untuk pendengar semua tanpa terkecuali. Kembali musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 Cek Fakta, dilanjutkan dengan obrolan ekonomi digital menghadirkan narasumber Sandra Natalia Tan dan Shelin Angelina Tan dengan tema eksis di dunia digital, bisnis kuliner makin potensial. Obrolan ekonomi digital kami hadirkan pada pukul 17.02 menit sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi pada saat obrolan berlangsung melalui jalur telepon di 0811-495-9490. Dan obrolan tersebut juga akan kami siarkan ya melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Pastikan Anda tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkap kasus penyelundupan 3 ton sisik terenggiling menuju Kamboja. Pengungkapan kasus tersebut menegaskan komitmen pemerintah memberantas perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam kasus ini, seorang tersangka berinisial TT, 59 tahun, telah ditetapkan. Berkas perkara tersangka kini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk segera dilimpahkan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Jumat hari ini, ia mengatakan perdagangan ilegal satwa liar kini bukan lagi kejahatan konservasi semata, melainkan bagian kejahatan transnasional yang terorganisasi secara sistematis. Penegakan hukum harus menyasar seluruh jaringan agar perdagangan satwa dilindungi dapat dihentikan secara menyeluruh. Pendengar, penyidik menjerat tersangka menggunakan ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati terkait perdagangan satwa dilindungi secara ilegal. Saat ini penyidik mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk proses persidangan selanjutnya. Penyidik juga terus mengembangkan perkara guna mengungkap keterlibatan 3 pihak lain yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut. Salah satu pihak diduga menjadi penerima sisik terenggiling berkewarganegaraan Kamboja, sementara lainnya masih menjalani pendalaman berdasarkan alat bukti. Kementerian Kehutanan menilai perdagangan ilegal satwa liar menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan populasi terenggiling dan keanekaragaman hayati nasional. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga kelestarian satwa dilindungi dari perdagangan ilegal.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya

0: Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fatfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Ditjen AHU Kemenkum RI Dulyono memaparkan kebijakan tarif kewarganegaraan terbaru pemerintah. Menurutnya, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kajian mendalam serta perubahan regulasi demi meningkatkan kualitas layanan administrasi kewarganegaraan secara nasional. Hal tersebut dikatakannya kepada Pro 3 RRI pada Rabu 22 Juli 2026. Dulyono menegaskan perubahan tarif tidak semata menghadirkan kenaikan, melainkan juga mencakup penghapusan serta penyederhanaan sejumlah layanan administrasi kewarganegaraan. Baginya, kebijakan tersebut bertujuan menghadirkan pelayanan lebih efisien sekaligus mendukung kepastian hukum bagi seluruh pemohon kewarganegaraan di Indonesia. Ia pun menguraikan layanan pelepasan kewarganegaraan kini didukung sistem digital penuh sehingga pemohon dapat memantau seluruh tahapan proses secara daring. Ia berpandangan koordinasi lintas kementerian diperlukan agar setiap permohonan dipastikan tidak meninggalkan persoalan hukum maupun kewajiban administrasi negara. Ia pun menambahkan digitalisasi melalui Super APPS memberikan kemudahan bagi pemohon tanpa harus mendatangi kantor perwakilan Indonesia maupun kementerian secara langsung. Menurutnya, proses verifikasi tetap membutuhkan waktu karena pemeriksaan dokumen serta koordinasi antar lembaga dilakukan secara menyeluruh demi akurasi data. Ia menekankan tren permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia mengalami penurunan signifikan selama 2 tahun terakhir dibandingkan periode sebelumnya. Ia juga mengingatkan Indonesia tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sementara kewarganegaraan ganda hanya berlaku terbatas bagi anak sesuai ketentuan. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas terkait tarif baru layanan naturalisasi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman tersebut.

0: kenapa dari kemarin sepu mutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul

dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap,

Lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda ya di suasana sore hari ini, dan kami informasikan kembali pada pukul 17 jangan lewatkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan obrolan ekonomi digital dengan tema eksis di dunia digital, bisnis kuliner makin potensial. Akan menghadirkan narasumber diantaranya Sandra Natalia Tan dan Shelin Angelina Tan. Pendengar bisa berinteraksi ya pada saat obrolan berlangsung. Sebelum kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya informasi dari luar negeri tentang Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim. Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif itu diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan perdagangan. Sekitar 90% impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara teluk dan biasanya dikirim melalui Selat Hormuz. Kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pasokan gas alam dan pupuk. Para analisa menilai proyek pemetaan jalur laut tersebut dapat memperkuat kerjasama Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. Langkah itu juga dinilai berkaitan dengan meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan Pasifik Barat.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Mace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir. Kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fakfak, bisa datang di kantor PLN ULP Fakfak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

40 menit berlalu ya dari pukul 16 sore hari ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak Fak. Satu persembahan lagu ya dari Kesha Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Baru saja berlalu hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Ari Lasso, tetapi di aransemen kembali ya. Mudah-mudahan bisa terhibur adanya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya masing-masing. Yang saat ini lagi santai mungkin ya, sambil dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak. Nantinya jangan lewatkan ya, cek fakta pada pukul 17. Dilanjutkan dengan obrolan ekonomi digital dengan tema eksis di dunia digital, bisnis kuliner makin potensial. Menghadirkan narasumber diantaranya ada Sandra Natalia Tan dan Shelin Angelina Tan. Pendengar juga bisa berinteraksi ya, ngobrol bersama narasumber di 0811-495-9490. Dan melalui obrolan tersebut juga kami akan siarkan langsung di YouTube RRI Fak Fak Official. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk dengar dan tonton kami di obrolan ekonomi digital sore hari ini.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Es gabus atau es kue merupakan salah satu jenis jajanan tradisional Indonesia. Menurut sejarahnya, jajanan legendaris ini pertama kali populer di Indonesia sejak tahun 1970-an. Biasanya, es gabus memiliki lapisan berwarna-warni dengan tekstur unik, empuk, dan berpori. Ketika digigit, es gabus tidak sekedar es potong, namun tidak selembut es krim. Kelunakannya seperti gabus atau spon. Oleh karena itu, es ini diberi nama es gabus. Banyak sumber menyebutkan es gabus berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Meski begitu, es gabus terkenal di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat dan anak-anak. Es gabus dianggap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, karena es gabus menggunakan bahan utama tepung hangkue, maka jajanan ini juga dianggap berasal dari kuliner Tionghoa. Ada tiga bahan utama pembuatan es gabus, yakni tepung hangkue, santan, dan gula pasir. Ketika bahan tersebut dicampur, kemudian dimasak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Setelah itu, adonannya dituangkan ke loyang dan dibiarkan mendingin. Adonan yang sudah dingin dan tampak seperti kue lapis, kemudian dipotong sesuai selera, lalu disimpan di dalam freezer. Tinggal tunggu sampai membeku, maka es gabus segera siap dinikmati. Es gabus menjadi begitu populer sejak dijajakan di berbagai tempat seperti di sekolah, festival jajanan, atau dijual di warung sekitar

Sebagai salah satu permainan tradisional tertua di dunia, permainan ini diyakini berasal dari Afrika atau Timur Tengah dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia. Congklak dimainkan di atas papan dengan dua baris lubang kecil dan satu lubang besar di setiap ujungnya. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan. Setiap pemain memiliki lubang-lubang kecil di sisi mereka dan satu lubang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau rumah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biji atau kerang sebanyak mungkin di rumah mereka. Cara bermain congklak adalah dengan menyebar biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lainnya berlawanan arah jarum jam sambil mengambil dan menaruh satu biji di setiap lubang. Pemain bisa mengambil biji dari lubang di sisi mereka dan melanjutkan menyebarkannya sampai biji terakhir. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain, pemain tersebut bisa mengambil semua biji di lubang berlawanan milik lawan. Permainan ini tidak hanya melibatkan strategi, tetapi juga keterampilan dalam menghitung dan memperkirakan langkah-langkah lawan. Congklak telah menjadi bagian penting dari budaya tradisional di banyak negara dan masih dimainkan hingga saat ini sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan mempererat hubungan sosial.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, sibarduktrans.transmigrasi.go.id.

0: Selamat sore para pendengar, kita jumpa di obrolan ekonomi digital untuk sore hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, tema kita adalah eksis di dunia digital, bisnis kuliner makin potensial. Telah hadir di studio narasumber kita. Yang pertama ada Sandra Natalia Tan. Selamat sore kakak.
1: Sore.
0: Iya, kemudian yang berikutnya ada Shelin Angelina Tan. Selamat sore kakak.
2: Sore.
0: Iya, kedua narasumber kita ini merupakan owner Celtic Bakery. Sebelumnya terima kasih ya sudah hadir di studio. Dan para pendengar nanti bisa berinteraksi ya bersama kami di 0811 495 9490. Kebersamaan kita di obrolan ekonomi digital hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, Kak Sandra dan Kak Shelin, ini awal perdana ya hadir di studio Pro 1 RRI Papak. Nah, ini untuk kakak berdua, bisa diceritakan bagaimana awal mula merintis bisnis bakery ini?
2: Oke, awal mulanya, paling awal mulanya tuh dari dulu iseng-iseng karena liburan semester kosong, liburan semester dari kebetulan aku kuliahnya di Surabaya, jurusannya juga kulineri, jadi waktu itu ya udah pas liburan semester disuruh balik ke Fakfak, ya udah iseng-iseng buka sesuatu gitu yang lagi viral apa, jadi dulu zaman-zamannya buka meal crabs kalau tahu, terus roti gulung itu awal bukanya dari situ, jadi iseng-iseng sih awalnya.
0: Tahun berapa kakak?
2: Tahun 2022.
0: 2022 itu merintisnya sendiri ya?
2: Sendiri, masih sendiri.
0: Ide ataupun inspirasinya dari mana kakak?
2: Iseng aja sih sebenarnya karena kebetulan kuliah di Surabaya terus balik Papua, ya udah ngasah-ngasah aja karena kuliah di sana, ya udah pulang buka sesuatu deh apa gitu, nambah-nambah sih, nambah-nambah uang jajan di sana ya.
0: Kerja sampingan begitu ya, daripada nganggur kan kak.
2: Bener.
0: Atau mungkin punya hobi, atau baker ini salah satu apa namanya cemilan kesukaan begitu.
2: Iya benar sih.
0: Salah satunya itu ya.
2: Karena kuliahnya juga bakery, jadi ya udah diasah aja sekalian gitu.
0: Oke. Berarti dari apa namanya alasan tersebut kemudian kembali ke Fakfak menggeluti usaha ini, itu sendiri berapa lama kakak sendiri apa namanya memulai usaha ini?
2: Sendiri tuh sampai tahun 2025 Cece.
0: 2025. Kalau Cece awal mula apa namanya ikutan bersama kakak Shelin tahun berapa atau masing-masing ini?
1: Baru ikutnya sih kayaknya tahun kemarin ya.
0: Belum lama. Belum lama ya. Tapi sebelumnya Cece juga ini ya punya usaha bakery ya?
1: Iya, punya toko sendiri sih.
0: Punya toko sendiri. Kalau boleh tahu tahun berapa Cece awal mula merintis usaha bakery?
1: Kalau bakery sih dari orang tua ya. Dari toko sembako gitu kan. Ada usaha sampingan kayak roti-roti gitu sih.
2: Tahu tuh toko Irian Jaya.
0: Oh, toko Irian. Yeah. Oke. Nah, ini sudah tidak asing lagi kalau nyebutnya toko Irian ya. Selain di apa namanya pertokoan ada juga di Jalan Baru kan, Kak?
1: Iya.
0: Lapaknya di mana, Kak?
2: Yang mana? Yang kita di
0: Iya.
2: Iya, di toko Irian Jalan Baru.
0: Oh, Jalan Baru.
2: Biasanya di depan itu toko King Frozen Food.
0: Oh, King Frozen
2: Jadi
0: Food.
2: Kita, ya, di
0: Wah. Itu apa namanya? Banyak sekali ya jenis bakery-nya ya.
2: Banyak sekali.
0: Oke.
2: Jadi kita juga mungkin enggak tiap hari, Kak.
0: Oh, kenapa tidak tiap hari, Kak?
2: Karena itu produksinya karena lumayan jumlahnya lumayan banyak. Jadi kayak harus di-prepare satu hari sebelumnya gitu loh. Jadi jualannya enggak tiap hari. Enggak sanggup kalau tiap hari.
0: Boleh tahu hari-hari apa saja?
2: Hari Selasa, Kamis sama Sabtu.
0: Jam berapa itu bukanya?
2: Jam 4 sore.
0: Jam 4 sore sampai
2: malam.
0: Oh, sampai habis sampai malam. Oke. Sejauh ini kakak bagaimana nih antusias para pelanggan?
2: Semuanya kebanyakan ini sih kayak wah ternyata ada yang kayak gini di Fakfak gitu. Biasanya karena dessert-dessertnya kayak menarik kan, lucu-lucu gitu. Jadi kayak mereka bilang, "Oh, ternyata ada yang kayak gini ya di Fakfak bla bla bla gitu."
0: Oke. Okay. Kalau untuk Kakak Sandra bergabung dengan Kakak Shelin ini otomatis kan apa namanya, ada bakery yang kakak buat begitu kan, dijual juga sama-sama di apa namanya lapak jalan baru begitu ya. Bagaimana nih perasaan kakak ketika mulai usaha ini sampai dengan saat ini banyak sekali para pelanggan yang suka dengan bakery buatannya kakak Sandra dan juga kakak Shelin. Bagaimana nih perasaannya?
1: Perasaannya sih senang ya ketika jualan apa yang kita buat tuh dibeli sama orang gitu dan dibilang wah enak gitu, nanti besok dua hari lagi mereka datang lagi gitu cari.
0: Oke. Yang paling best seller apa nih kakak?
2: Best seller mungkin sekarang lagi mochi.
0: Mochi
1: sama milk crepes.
0: Milk crepes ya. Boleh di spill harganya?
2: Milk crepes-nya 20.000, mochinya 10.000. Ada juga tiramisu, dulu tuh yang paling viral tiramisu awal-awal tuh.
0: Harganya tetap ya?
2: Harganya tiramisu 20.000.
0: 20.000 juga. Oke. Kalau dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal ini apa kakak? Jenis kuenya?
2: Paling murah itu roti. Ada yang 5.000-an.
1: Kayak bapau gitu. Bapau roti goreng itu 5.000-an.
0: Begitu ya.
2: Kueku.
0: Nah, selain jenis-jenis kue tersebut, mungkin bisa disebutkan jenis kue lainnya kakak?
2: Banyak banget ya. Yang viral-viral tuh milk crepes, mochi, milk bun, tiramisu. Onigiri.
0: Onigiri juga ada.
2: Ada onigiri.
0: Baru kah atau sudah beberapa?
2: Udah lama. Cecenya juga yang buat. Jadi yang spesialis asin-asin nih cecenya.
0: Kalau dimsum ada tidak ada?
1: Dimsum enggak ada.
0: Enggak ada ya. Masih belum ya. Tapi pasti ada peminatnya ya, Cek ya.
1: Untuk dimsum ada sih yang cari.
0: Ada yang cari juga.
1: Cuma belum disediakan.
0: Mungkin karena apa namanya? Tenaga juga ya. Ini untuk pembuatan bakery berdua sendiri kah atau dibantu juga sama keluarga atau ada rekrut karyawan begitu?
2: Kalau aku biasanya berdua sama karyawan. Kalau cecenya biasanya sama cecenya lagi. Jadi berempat lah kita, berempat berlima. Biasanya sama mama.
1: Sama ada mama lagi.
0: Sama mama juga. Oke. Nah, untuk pembuatan bakery ini kak, namanya kan kalau apa buat kue itu tidak langsung jadi begitu ya. Apalagi bakery yang terkait dengan bahannya, adonannya dan lain sebagainya. Nah, pada saat awal mula pembuatan bakery, baik itu kakak Sandra maupun kakak Shelin, mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti apa ini?
2: Awal pembuatannya. Susah banget sih sebenarnya, apalagi mau nyari untuk aku sendiri ya, karena dulu awal buka tuh sendirian banget, jadi terbatas lah ngelakuin sesuatu tuh, mau buat sesuatu pasti terbatas banget. Karena sekarang ada karyawan jadi lumayan lebih ringan, tapi ya proses nyari karyawannya tuh juga susah, lebih ke situnya sih. Nyari karyawannya susah, ngajarinnya juga susah. Gitu. Jadi untuk memproduksi banyak, kalau misalnya satu hari itu ada karyawan satu nggak masuk, tuh udah kewalahan sendiri. Udah nggak bisa nge-handle sendirian.
0: Satu jenis kue saja kadang kewalahan gitu, apalagi kalau beberapa jenis. Kalau Kak Sandra sendiri bagaimana ini pengalamannya?
1: Kalau pembuatannya sih lebih ke apa yang mau dijual sih awalnya, biar menarik kan, yang belum, kan kebanyakan sini orang mau cari yang belum pernah ada dan belum pernah sama rasanya yang baru. Itu sih yang susahnya, sama mungkin bahan-bahannya yang disediakan di sini mungkin kebanyakan dipesan dari luar online. Gitu-gitu sih pembuatannya.
0: Berarti bahan-bahannya juga dari pesan dari luar ya kak ya. Tidak semuanya di fak-fak ya. Tapi kalau ada di fak-fak semua ya mending di fak-fak aja begitu belinya kan. Nah tadi kakak Sandra sempat menyebutkan bahwa untuk pembuatan ini ada yang gampang-gampang susah. Nah jenis bakery yang paling gampang buatnya dan yang paling susah nih apa nih kak?
1: Kalau saya sendiri sih untuk pas bakery-nya nih, saya sebenarnya enggak buat kue. Saya buatnya tuh kayak onigiri, sushi, kayak gitu-gitu sih.
0: Yang paling gampang yang mana? Yang paling susah yang mana ini?
1: Kalau paling enggak, semuanya gampang-gampang aja. Kalau susahnya enggak ada sih. Mungkin pas pengemasannya aja yang susah.
0: Pengemasannya.
1: Pas dilipat apa onigirinya itu aja yang susah sih.
0: Kalau kakak Shelin?
2: Kalau aku kayaknya lumayan sih banyak yang susah juga. Karena kalau kayak proses pembuatan meal crepes itu kan satu-satu banget ya, satu-satu layer gitu. Jadi istilahnya ditumpuk jadi cake gitu. Jadi satu cake yang utuh itu dibutuh kayak dilapisin satu-satu gitu. Jadi itu butuh waktu yang lama banget sih untuk buatnya.
0: Butuh fokus juga ya.
2: Butuh fokus juga.
0: Kalau apa namanya, kesalahan sedikit aja, waduh, bisa mengganggu konsentrasi.
2: Udah salah dikit kayak cake-nya udah nggak sempurna gitu, udah
0: mencong. Oke, ini saya penasaran dengan nama apa namanya usahanya ya, Celtic Bakery. Ide penamaan ini dari siapa nih kak?
2: Itu kebetulan punya aku sendiri ya. Dari dulu aku udah namain Celtic ya, dari nama sebenarnya nggak ada arti yang khusus banget sih. Ya kayak terlintas aja di kepala namanya itu gitu.
0: Oke, terus kenapa nih memilih bakery daripada yang lainnya begitu kak?
2: Aku karena dari dulu udah di, karena mama juga suka ya, mungkin karena mama juga dari dulu tuh juga suka buat cake dan lain-lain, jadi kayaknya nurut ke aku. Jadi akhirnya sekolahnya juga jadinya sekolah kulineri, bakery gitu, jadi ya udah turun ke dunia ini gitu.
0: Oh gitu ya, oke. Kemudian sekarang kan seperti kita ketahui ya kakak berdua bahwa dunia ini semakin canggih teknologinya. Pelaku UMKM juga mau tidak mau promosinya lewat media sosial. Boleh disampaikan ataupun diinformasikan kepada pendengar medsos apa yang digunakan untuk mempromosikan jualannya kakak?
2: Biasanya kita tuh di ini sih, dimasukin di fak-fak dagang. Jadi kalau mau jualan dimasukin di FB, di fak-fak dagang itu udah pasti. Jadi kalau mau tahu kita jualan ya pasti ada di fak-fak dagang hari itu juga. Dan biasanya aku upload juga di Facebookku, Selintan.
0: Selintan.
2: Selintan Gelinatan. Biasanya di situ juga, tapi kebanyakan ya di fak-fak dagang. Karena sebenarnya waktu untuk ngeposting di medsos nggak sebanyak itu karena udah hektik dari pagi kan. Jadi biasanya aku uploadnya di fak-fak dagang pagi, udah dibiarin sampai sore. Jadi kadang-kadang ada yang mau order juga kadang-kadang keskip karena udah terlalu hektik.
0: Oke, kalau kakak Sandra sendiri bagaimana ini pemanfaatan media sosial?
1: Kalau untuk bakery-nya ini memang Selin yang memposting,
0: yang menghandle
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bagiannya Selin.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk apa namanya, sebelum bergabung sama Selin pernah juga ya memanfaatkan media sosial?
1: Kalau media sosial sih biasa untuk bermain aja sih, untuk hiburan gitu.
0: Oke. Iya, baik. Untuk para pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami ataupun tonton kami ya melalui YouTube RRI Fakfak Official, kami nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490. Ada Kak Sandra dan juga Kak Shelin yang tentunya akan menjawab ya segala pertanyaan dari Anda. Siapa tahu juga Anda-Anda ini merupakan para pelanggan yang biasanya membeli bakery buatannya Kak Shelin dan juga Kak Sandra. Nah Kak, pemanfaatan media sosial tadi sudah disebutkan melalui Facebook ya. Namanya siapa Kak di Facebook?
2: Shelintan.
0: Shelin Anggelinatan. Terus kalau untuk apa nomor HP bisa melalui nomor HP juga bisa?
2: Bisa. Disebutin aja.
0: Boleh.
2: 0822 3948 2545.
0: Oke, terima pesan antar juga ya.
2: Terima pesan antar juga.
0: Jauh dekat?
2: Bisa.
0: Ongkir disesuaikan begitu.
2: Iya, benar.
0: Selama ini Kak, apakah pernah mendapati ataupun mengalami PHP? Sudah di apa namanya, sudah memesan tetapi tidak diambil begitu atau
2: pernah sih? Itu biasanya dari Facebook kayak misalnya ada yang mesen ini udah disimpenin, orangnya nggak datang kayak gitu ya, pernah sih pasti.
0: Terus bagaimana kelanjutannya, apakah masih terima seperti itu atau bagaimana?
2: Masih tetap terima.
0: Ya karena mungkin juga banyak alasan begitu ya. Ada alasan tertentu yang mungkin membuat dia tidak bisa membeli ataupun mengambil ya. Oke. Okay. Tapi kalau sekali okelah. 2-3 kali gimana Kak?
2: Iya. Sebenarnya kalau udah kita nentuin jamnya sih kayak misalnya udah sampai jam sekian, jam 8, orangnya enggak datang-datang, ya udah dijual aja gitu. Pernah kayak gitu. Ada pesanan milk blend. Berapa sih? 20 ya?
1: 8 kalau enggak salah, 4
2: kotak gitu. Terus sampai tengah malam, sampai jam 9 apa jam 8 itu belum diambil. Benar-benar dia enggak ngambil. Dia ngambil di jam 9:30 malam kayaknya. Tapi karena udah terlalu malam, jadi sebagiannya udah kita jual. Jadi tinggal 5 atau 6. Ya udah lah, mau gimana, soalnya dia nggak konfirmasi juga kan. Jadi kita juga takut ini, soalnya milk bank kan nggak bertahan lama juga kan, paling cuma sehari sampai 2 hari. Sedangkan besok kita nggak jualan, jadi mau nggak mau kita jualin.
0: Oke, berarti produksi bakery ini selalu fresh ya?
2: Selalu fresh.
0: Jika lo ada yang memesan kak, misalnya hari ini tidak kebagian, dia memesan untuk hari berikutnya, diterima apa tidak? Atau seperti apa ini?
2: Kadang susah sih. Sebenarnya kalau kalian mesen kayak yang whole cake, yang cake utuh gitu mungkin bisa. Tapi kalau per slice-nya gitu nggak bisa pasti. Karena susah juga kan, aku buat untuk satu slice. Satu slice doang.
0: Berarti harus memesan dalam jumlah banyak ya?
2: Iya benar.
0: Oke, baik. Sejauh ini ada, ini tidak kak, maksudnya komplain gitu dari pelanggan terkait dengan cita rasanya kak atau bagaimana?
2: Pasti ada aja sih sebenarnya. Kayak kemarin baru-baru ini mochi, katanya mochinya tuh udah lumayan lama sih. Ada mochi mangga, terus mangganya asem gitu. Karena mungkin waktu itu ya belum musim mangga, jadi nyari mangganya juga susah kan. Jadi sebenarnya nggak bisa nentuin banget hari itu mangganya manis banget gitu. Jadi kadang-kadang dikomplainnya kayak gitu doang, ya udah mau nggak mau kita nerima kan. Karena posisinya emang lagi nggak ada gitu.
0: Oke, hanya itu saja ya kak ya. Oke. Nah ini menurut kakak berdua, mengapa saat ini kehadiran di dunia digital menjadi sangat penting bagi para pelaku UMKM?
2: Penting banget sih, soalnya kita yang dari produksi rumahan kayak gini, yang cuma jualan di pinggir jalan istilahnya, bisa berkembang karena dunia digital juga. Karena banyak yang upload di media sosial. Kadang-kadang bukan kita yang upload, tapi mereka yang upload. Jadi kadang-kadang ada yang datang, ah aku ngeliatnya di sini di Facebook, bla bla bla gitu. Jadi dari merekanya malahan, bukan dari kitanya. Jadi berpengaruh banget sih.
0: Kalau menurut Kak Sandra gimana? Ya. Apakah sepemikiran?
1: Sama sih.
0: Oh, sama ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan untuk media sosialnya Facebook ya, Kak? Instagram tidak ya?
2: Instagramnya jarang sih, karena kita mengikutin orang pokok juga ya. Banyak kebanyakan Facebook.
0: Iya. Kalau melalui status WA juga?
2: Status WA juga biasanya. Sama TikTok kan, tapi jarang banget sih di TikTok juga. Lagi mau mulai-mulai di TikTok, lagi viral-viralnya kan.
0: Kalau menurut Kak Sandra nih, platform digital apa yang paling banyak mendatangkan pelanggan? Di antara kedua tadi ya, Facebook dan WhatsApp.
2: Paling Facebook sama TikTok kali ya. WhatsApp juga sering, tapi WhatsApp lebih ke keluarga kan ya. Lebih ke
1: teman-teman dekat sih.
0: Teman-teman dekat yang tahu nomor HP kan?
1: Iya.
0: Kalau tidak tahu nomor HP, mana mungkin bisa tahu statusnya?
2: Iya betul.
0: Oke, Kak Sandra, pengalaman menarik selama menjalani usaha ini seperti apa? Pengalaman unik begitu ataupun yang berkesan?
1: Kalau yang unik, pas saat kita buka jualan ya. Jadi pas saat jualannya diatur di meja di depan, itu banyak tuh orang langsung datang cari.
2: Diserbu.
1: Iya, sampai kita kelagapan mulai ini yang mana.
0: Kalau Kak Selin?
2: Iya, sama sih kayak gitu. Kayak mejanya baru dikeluarin, terus dessertnya tuh belum disusun, itu udah hektik duluan, udah diserbu duluan. Jadi kadang-kadang semua produknya tuh belum di display dengan baik, udah habis duluan dan ditarik-tarikin. Sebenarnya seru juga sih karena.
0: Iya, kalau rame itu memotivasi kita ya untuk esok dan seterusnya tuh buat lagi. Pernah tidak kak dari ketiga hari yang tadi kakak sebutkan, hari apa saja itu?
2: Hari Selasa, Kamis, sama Sabtu.
0: Nah, di hari tersebut pernah tidak jualan, terus ada pelanggan yang menanyakan melalui WhatsApp, kenapa tidak jualan, begini-begini.
2: Ada, sering
0: ya?
1: Iya, malahan ada yang datang ke toko ini, King Frozen Food. Datang ketanya ke kasirnya, ini yang jualan kuenya ada nggak hari ini, sampai kayak gitu.
2: Kadang-kadang kita nggak skip atau nggak, kita lupa hari. Kemarin tuh kita jualannya di hari Rabu. Itu dua-duanya ini salah hari. Nggak boleh yang sendiri.
1: Jadi ada yang pelanggannya bilang, loh kak kok jualan hari ini?
2: Gitu.
1: Kemarin udah jualan, oh iya salah hari kita.
0: Ya intinya yang penting jualan begitu ya. Oke. Kalau ada ya pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak berupa kue kotak, itu terima tidak kak?
2: Terima
0: ya. Oke. Terus proses pembayarannya gimana, DP dulu atau?
2: Biasanya DP dulu atau enggak, sebenarnya enggak masalah sih kayak biasanya tuh yang paling sering dipesan pizza. Sekarang ada pizza juga.
0: Boleh spill harganya, Kak?
2: Pizzanya satu loyangnya 160, per slice-nya 20.000.
0: Toppingnya lengkap?
2: Toppingnya ada banyak, ada kayak sosis, tuna mayo, yang paling best seller itu beef, daging, itu paling best seller. Itu sering dipesan juga.
0: Itu Kak Selin yang buat juga sama Kak Sandra?
2: Itu aku yang buat juga.
0: Itu luar biasa ya. Hebat loh. Oke, berarti nanti untuk apa para pendengar yang mau memesan dalam jumlah banyak boleh, tapi jangan mendadak gitu ya, Kak ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Kemudian Kak, tampilan kue ataupun bakery ini harus menarik begitu ya, Kak ya. Karena kan juga di samping rasanya, tampilannya juga, kemasannya begitu ya. Seberapa penting ini, Kak, tampilan kemasan dan juga dan lain-lain begitu agar bisa menarik para pelanggan?
2: Penting banget sih, karena ya itu dari penataan cake-nya di atas meja pun kita merhatiin gitu. Karena gimana biar lucu, biar orang ngeliat dari jauh-jauh tuh udah ngeliat. Jadi sebenarnya jumlah cake kita yang kita buat juga banyak kan. Jadi itu menarik salah satu
0: pelanggan.
2: Ya pelanggan orang juga ngelihatnya cake-nya banyak gitu, lucu-lucu gitu. Jadi biasanya datang, ih lucu-lucu banget gitu-gitu.
0: Kalau Kak Sandra?
1: Sama.
0: Satu sama begitu. Oke, untuk pendengar yang saat ini lagi dengarkan kami ataupun tonton kami, silakan ya di 0811-495-9490 atau yang mau langsung komen melalui YouTube RRI Fakpop Official juga boleh. Kita menantikan partisipasi Anda bersama kami di Dialog Ekonomi Digital. Oke, kemudian Kak Shelin dan Kak Sandra tadi sudah di spill harga berbagai jenis bakery-nya dan yang terbaru tadi pizza ya. Kedepannya ini ada jenis bakery apa lagi nih, Kak?
2: Nah itu lagi kita itu tiap hari harus mikirin sih sebenarnya. Besok buat apa lagi ya, yang lagi viral apa lagi ya gitu. Jadi kadang-kadang tiap hari harus berpikir untuk kedepannya kita harus buat apa lagi supaya orang nggak bosen kan. Karena orang fak-fak nih agak bosenan ya.
0: Iya, itu tunggu dulu kan. Kemudian Kak, lapaknya tadi di Jalan Baru ya. Selain di Jalan Baru, di mana lagi lapaknya?
2: Di Jalan Baru aja sih.
0: Kedepannya mungkin ada di daerah Wagong kah, Torea Puncak sini?
2: Kedepannya malah mau buka bakery.
0: Di mana Kak?
2: Di Jalan Baru juga. Di deretan rukonya di situ, di deretan ruko toko Iren Jalan Baru King Frozen. Nah di situ mau buka bakery.
0: Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Kak ya. Karena banyak peminatnya ini. Oke. Dan iya, ada lagi nih Kak, terkait dengan apa namanya strategi ya. Ini dari kakak berdua nih, bagaimanakah strategi yang diciptakan agar pelanggan tidak hanya membeli sekali tetapi menjadi pelanggan setia gitu?
2: Pasti kualitas sih. Kualitas nomor satu sih, kayak konsisten. Rasanya tuh harus sama terus biar orang nggak kabur ya istilahnya. Mereka pasti balik terus, tapi kebanyakan pasti balik sih. Biasanya kalau ketemu orang hari ini terus nanti 2 hari ke depan dia berdatang lagi gitu. Jadi harus konsisten sih, sama ya paling rasanya harus.
0: Kalau Sandra?
1: Sama rasanya, iya rasanya yang paling terpenting kan.
2: Ya. Ya karena ini kan kota kecil juga kan. Kalau sekalinya nggak enak pasti orangnya kan itu aja. Kalau sekalinya nggak enak pasti udah diomongin sana sini kan. Jadi pasti berpengaruh juga.
0: Oke. Kalau keramahan penjualnya penting tidak Kak?
2: Penting sih, harus ramah juga.
0: Itu salah satu strategi juga ya untuk menarik pelanggan. Kuenya sudah bagus, sudah cantik. Orang penjualnya juga cantik gitu kan. Rasanya juga enak. Tapi kalau tidak ada keramahan misalnya,
2: iya
0: kan Kak?
2: Percuma.
0: Oke. Dan Kak, kalau kakak berdua membuat produk bakery ya, ini seperti tadi yang sudah kakak berdua ceritakan bahwa harus menarik begitu. Bagaimana caranya lebih apa ya, lebih eksis di media sosial begitu untuk menarik pelanggan? Kan kalau di lapak ini untuk pelanggan yang nyata begitu kan, kalau di Facebook kan istilahnya apa ya, dunia maya begitu. Bagaimana nih Kak?
2: Ya caranya itu sih, karena orang selalu ngomong kan orang tuh makan dari mata gitu. Jadi mereka tuh ngelihat dulu bagus apa enggak. Biasanya di Facebook kayak cara fotonya kita harus kayak gimana biar kayaknya cantik.
0: Kadang juga ukurannya begitu toh. Ukurannya pasti lihat besar datanya kecil.
2: Iya, gitu kan. Ya itu biasanya lebih ke situ sih.
0: Oh. Berarti untuk apa namanya promosi di Facebook juga perlu kehati-hatian begitu Kak ya, tidak asal tidak asal memposting ya.
2: Benar.
0: Kalau Kak Sandra?
1: Sama sih.
0: Sama
1: mungkin ke biasanya kan kalau kita lihat medsos itu kan lebih ke cara pembuatan kuenya ya. Bahannya, alatnya, tempat produksinya bersih atau enggak, penyajiannya gimana-gimana, kayak gitu sih penting sih.
0: Okay.
1: Di medsos.
0: Iya. Terus, kalau apa namanya tadi Kakak sampaikan bahwa buat onigiri ya, isinya apa tuh Kak?
1: Isinya ada daging sama ayam teriyaki.
0: Harganya?
1: Harganya satu ininya 15.000.
0: Oh, 15.000 isi?
1: Isi ayam teriyaki sama beef biasanya.
0: Oh, itu persatuan ya?
1: Persatuan.
0: Oh.
1: Jadi sama beef, kadang pakai adanya beef yakiniku sama beef bulgogi.
0: Oh, luar biasa. Selain onigiri apa lagi Kak?
1: Ada sushi sih, tapi sushinya sekarang sudah saya tidak produksi, tidak buat. Biasanya jadi ke sandwich gitu.
0: Oh.
1: Kayak gitu-gitu, baru sushi memulai sandwich. Ya, sushi sandwich.
0: Oh, sandwich ya? Ya. Harganya Kak?
1: Harganya saya jual 25.
0: Oh, 25. Oke.
2: Gede ukurannya.
0: Berarti kalau kita ke lapaknya Kakak berdua ini harus apa, lebih jeli memilih ya. Karena aduh, pengen diborong semua begitu.
2: Iya, kebanyakan datang kayak gitu sih. Aduh, bingung mau pilih yang mana.
0: Awalnya kan mungkin cuma milk bun aja, tapi karena lihat aduh, yang sana menggoda, sini menggoda. Oke, yang pasti kan harganya ramah di kantong ya Kak ya. Oke, kemudian Kak, kalau dari apa strategi pemasaran ya, ini tadi sudah disampaikan terkait dengan konten dan lain sebagainya. Nah, peluang dan tantangan Kakak dari awal Kakak mulai usaha ya, baik itu Kak Sandra maupun Kak Shelin, tantangan apa ini yang pernah dihadapi dalam menjalani usaha ini di tengah persaingan digital yang semakin ketat Kak?
2: Paling saingannya tambah banyak ya sekarang. Dulu aku awal-awal buka nggak sebanyak ini gitu. Sekarang ya lumayan lah ada pesaing-pesaingnya. Jadi lebih ya itu lebih konsisten lagi cara pembuatannya, lebih konsisten lagi rasanya, biar orang tuh nggak kabur istilahnya gitu. Lebih ke situ sih.
0: Tetap jaga cita rasanya.
1: Iya,
0: betul. Kalau Kak Sandra, tantangannya apa nih?
1: Sama aja sih, tetap dipertahankan yang tadi seperti yang dikatakan Kak Selin.
0: Oke. Kemudian kan yang menjual apa jenis-jenis kue yang Kakak buat ini kan bukan hanya Kakak sendiri ya. Pasti juga ada yang menjual sama begitu. Bagaimana cara Kakak berdua menghadapi banyaknya pelaku usaha yang menjual produk serupa?
2: Sebenarnya nggak masalah sih, ya udah kita berkembang sama-sama ya. Jadi kadang-kadang ya biarin aja sih sebenarnya, yang penting kita konsisten sama produknya kita. Terus mungkin karena aku udah mulai lebih awal juga, jadi banyak orang yang udah tahu duluan, jadi kadang-kadang malah dibanding-bandingin, tapi kadang-kadang aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Sandra
1: sama
0: sih. Juga ya,
1: karena jualannya sama jadi
0: berarti seia sekata begitu. Oke. Nah, terkait dengan kualitas produk nih Kakak, bagaimana sih Kakak berdua menjaga kualitas produk ketika pesanan meningkat karena promosi digital?
2: Paling harus nambahin tenaga kerja. Terus biasanya kita juga sesuai SOP ya, maksudnya kayak di dapur itu nggak boleh, harus pakai sarung tangan ketika makanannya udah siap, udah ready gitu. Pakai hairnet, penutup kepala juga gitu. Jadi SOP-nya semuanya pasti dijamin oke lah ya. Gitu. Terus ya udah, biasanya gitu. Pesanannya meningkat ya, paling harus nambahin tenaga kerja, tapi kadang-kadang kalau udah terlalu banyak aku udah ngurangin sih. Pasti kayak jumlah produksinya misalnya aku cuma maksimalnya segini, ya udah segitu, aku nggak bisa nambah lagi, karena kalau nambah lagi pasti udah terlalu hektik dan pasti udah sembarangan gitu loh buatnya. Jadi kadang-kadang dibatasin aja, mendingan dibatasin gitu.
0: Dibatasi, mending dibatasi hasilnya bagus daripada dipaksakan hasilnya tidak memuaskan.
2: Iya,
0: gitu
2: kayak.
0: Ada ini tidak Kak, rencana untuk menambah karyawan lagi?
2: Ada sih, tapi ya itu di Fafak rada susah sebenarnya nyarinya. Kalau ada boleh sih.
0: Ada persyaratan?
2: Gak ada persyaratan sih, yang penting bisa bantu-bantunya dalam dunia bakery, dia mengerti, setidaknya mengerti sedikit lah. Biar aku juga gak susah banget ngajarin.
0: kalau usia tidak ditentukan?
2: Usianya gak ditentuin sih.
0: Yang penting memahami bakery.
2: Benar.
0: Tapi ada kan dibuka, apa namanya, pendaftaran untuk para karyawan ini?
2: Boleh, iya, kalau boleh, ya? Mau boleh.
0: Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa langsung ke toko ya kak.
2: Iya,
0: ya?
2: Benar.
0: Oke, baik. Kemudian kak, tadi kakak mengatakan bahwa mengikuti tren kuliner yang lagi viral, yang lagi viral begitu ya, viral ya. Nah ini seberapa penting kakak menyikapi ataupun memandang tren kuliner yang sedang viral? Apakah ini sesuai dengan apa namanya cara kakak menarik pelanggan atau memang harus seperti itu?
2: Sebenarnya itu juga salah satu ciri khas dari kita sih. Maksudnya kayak setiap kali ada yang viral pasti mereka datang nyarinya di kita gitu. Tapi sebenarnya kita nggak sembarangan sih ketika kayak sesuatu ada produk satu yang viral. Misalnya hari ini dicoba, besok langsung dibuat. Kalau rasanya nggak oke juga pasti kan cuma sekali doang orang punya. Jadi kadang-kadang kayak itu harus konsisten juga. Jadi ketika sesuatu ada yang viral ya kita coba dulu, rasain dulu enak apa enggak, baru kita jualin. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi nggak ini viral langsung dibuat dijual. Kalau ujung-ujungnya nggak enak ya percuma sih, orang beli cuma satu kali doang.
0: Iya. Kalau beli berkali-kali ada kepuasan tersendiri. Ya. Kalau Kak Sandra kedepannya ingin membuat kue apa lagi kak? Selain onigiri dan tadi apa?
1: Sushi sandwich.
0: Iya, sandwich. Kedepannya ada apa lagi? Mungkin ada masukan dari pelanggan begitu kak, buatin kue ini dong.
1: Kalau untuk ke itu kan lebih ke makanan berat ya kali ya. Kalau untuk sekarang sih belum ada masukannya. Tapi memang saya lagi nyari ide nih, ide kan yang paling ini. Untuk kedepannya apalagi nih yang mau disajikan, rasa barunya tuh apa nih itu sih.
0: Berarti lebih kepada cita rasa ya.
1: Iya betul.
0: Ini kue-kue saja kak, minumannya tidak ya? Atau ada minuman?
1: Minumannya.
0: Oh belum. Kedepannya ada ya?
2: Iya harus ada pasti.
0: Kan juga pasti ada minuman yang viral begitu ya.
2: Itu sebenarnya keterbatasan tenaga kerja sih. Jadi buat kita kayak nggak bisa lebih lagi produksinya gitu.
0: Berarti disegerakan ini untuk merekrut karyawan ya. Oke. Nah, terkait dengan bahan baku Kakak tadi sempat di apa sampaikan bahwa memesan dari luar, tapi ada sebagian juga dari fak-fak kan. Nah, yang namanya harga pasti ada saja yang mengalami kenaikan. Apakah itu juga berpengaruh pada jenis bakery ataupun kue yang Kakak buat? Misalnya nih harganya 5.000 tapi karena bahan bakunya harganya naik, jadi ya mau tidak mau harga kuenya juga naik atau ya, bagaimana?
2: Lumayan berpengaruh sih, apalagi ke roti-rotian aja. Jadi ya kadang-kadang kalau bahan kayak tepungnya naik atau apa, paling ditambahin 1.000 atau 2.000 gitu. Karena ngikutin bahan bakunya juga.
0: Terus respon pendengar bagaimana? Pelanggan bagaimana ini?
2: Iya, kadang-kadang diomongin aja. Kemarin tuh harganya segini.
0: Sudah pernah begitu kak?
2: Sudah pernah gitu. Kayak roti harganya dari 6.000 naik ke 7.000 gitu.
0: Oh naik 1.000 aja.
1: Iya. Harga plastiknya mahal.
0: Ini ngomongin plastik ini.
1: Iya.
0: Iya, karena kan ada yang begitu ya kak, hitung-hitung harga plastiknya juga ya.
2: Plastiknya lagi mahal sekali sekarang.
0: Berarti harganya naik tidak, tapi tidak jauh-jauh amat ya?
1: Tidak jauh-jauh sih.
0: Karena amatnya saja dekat begitu. Oke, untuk pendengar lainnya silakan yang mau bergabung bersama kami ya. Kami masih menanti nih partisipasi Anda. Ada kakak Shelin dan juga kakak Sandra yang sudah pernah coba kue buatannya kakak Shelin dan kakak Sandra, pasti sudah tidak asing lagi ya. Tapi bagi Anda yang belum pernah mencoba, ingin tanya-tanya silakan. Karena seperti tadi yang kakak-kakak jelaskan bahwa banyak sekali jenis kue yang tersedia ketika lapak dibuka gitu ya. Oke, bukanya dari jam 4 sampai habis. Oke. Dan iya, ini kita beralih ke tips ya. Ini tips untuk para pelaku UMKM nih, khususnya di kuliner kakak, bagi para pemula ini bagaimana nih? Karena kan yang namanya pemula pasti saja ya, gimana ya? Kalau jualannya laku, rame, pasti semangat untuk membuat jualan lagi. Tapi kalau pada saat sepi kan otomatis aduh malas. Bagaimana nih, ada tips dari Kak Sandra? Gimana Kak, berbagi tips begitu ya untuk para pemula?
1: Kalau tipsnya sih jangan menyerah aja sih, walaupun ya awal-awal juga kan saya buat sushi gitu kan enggak ada yang kenal kan di sini, apalagi enggak ada buat onigiri, apalagi di sini enggak ada yang buat onigiri. Jadi awal-awal buat tuh misalnya kayak saya buat 10 gitu. Satu hari tuh enggak mungkin habis gitu. Kadang-kadang ya ada rasa mindernya, kok enggak habis. Ah, udah enggak mau buat lagi kayak gitu-gitu. Tapi tetap konsisten sih. Pada dasarnya tetap konsisten, usaha terus sih. Pasti ya yakin aja pasti habis gitu, pasti ada yang beli gitu aja sih.
0: Berarti percaya diri gitu ya, Kak ya.
1: Tetap percaya diri.
0: Oke, kalau Kak Selin?
2: Kalau aku awal-awal, sebenarnya awal-awal buka ya pasti ini sih, kayak minder sih pasti. Apalagi kayak anak kuliahan yang baru pulang dari Jawa terus jualan di pinggir jalan itu kadang-kadang ada rasa malunya sih. Kayak kadang-kadang jualan terus misalnya ada saudara atau siapa yang belanja, kadang-kadang aku udah kabur ke dalam duluan, kayak pasti ada rasa minder itu. Jadi kadang-kadang kita harus bunuh rasa itu sih, kayak rasa untuk nggak peduli, kita bodo amat aja sama orang-orang gitu. Kalau kamu mau maju ya kamu harus bodo amat sama sekitar kamu gitu loh, karena nggak ada yang bisa membantu kamu ke depannya gitu. Jadi ya harus berani sih, harus berani dan harus mulai. Kalian harus mulai dari sekarang sih. Kalau kalian nggak mulai dari sekarang, nggak tahu mau mulai kapan gitu kan.
0: Oke, perasaannya gimana Kak? Sudah apa namanya, ya boleh dibilang berhasil ya, sampai sejauh ini bagaimana? Karena kalau diingat kenangan-kenangan yang terdahulu kan pasti, aduh kok bisa saya sudah sampai sudah sampai di apa? Gimana Kak?
2: Ya perasaannya pasti happy banget sih, udah maksudnya istilahnya aku sudah bisa berdiri di kakiku sendiri walaupun belum sekoko itu ya, tapi kayak udah bisa lah berdiri sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu kalian nunggu sempurna dulu sih untuk kayak memulai sesuatu. Kayak misalnya aku ya cita-citanya dari dulu pengen punya bakery, tapi ya kan belum tentu kita bisa langsung buka gitu kan.
0: Iya, butuh proses ya.
2: Kita butuh proses dari awalnya gimana. Jadi ya nikmatin dulu aja prosesnya gimana, senang sedihnya kita jalanin aja.
0: Respon keluarga bagaimana nih, kakak?
2: Happy, mereka happy, maksudnya apalagi
1: keluarga
2: mendukung banget. Terus setiap kali kita jualan juga kadang-kadang dibantuin malahan, kayak mama ngikut-ngikut karena kayak udah saking ramenya gitu-gitu ya, puji Tuhan lah.
0: Kalau Kak Sandra?
1: Sama sih,
0: sudah sampai sejauh ini dari awal apa namanya proses menggeluti usaha, gimana nih perasaannya Kak?
1: Rasanya senang ya, kita sekarang nggak perlu minta uang sama orang tua lagi gitu. Kita udah ada uang pegangan, uang jajan sendiri nih. Gitu sih.
0: Oke. Yang pasti senang begitu Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Senang.
0: Apalagi kalau banyak pelanggan, otomatis kalau banyak pelanggan berarti banyak apa ya? Banyak teman baru begitu Kak ya. Oke. Selain kakak berdua, ada lagi kah yang apa namanya menjalin kerjasama dalam dunia bakery ini Kak?
2: Enggak ada sih, kita karena aku sepupuan sama Cece juga ya, karena kita sama mamanya Cece, sama Cecenya Cece juga, itu doang sih, nggak ada orang asing gitu.
0: Berarti usaha keluarga ya?
2: Iya, usaha keluarga.
0: Oke, okay. Dititipi tidak kakak, mungkin di toko-toko lainnya begitu bakery yang dibuat? Oh tidak ya?
2: Enggak ada.
0: Kalau di ini Kak, di toko Irian di apa pertokoan situ ada tidak Kak bakery yang kakak buat?
2: Yang aku buat nggak ada, punya Cece ada. Kayak roti-roti itu lebih ke roti-roti di sana sih. Kalau dessert-dessert diturunin dibawa semua ke ruko jalan baru itu.
0: Oh begitu ya. Oke, siapa tahu mungkin ada pendengar yang apa ingin mengetahui keberadaan lapaknya begitu, apakah di apa namanya pertokoan juga ada, padahal di jalan baru saja ya.
2: Iya.
0: Oke. Kak mungkin bisa coba di apa namanya kembali disebutkan nomor HP dan juga nama Facebook, siapa tahu ada pendengar yang baru saja mendengarkan obrolan kita di sore ini.
2: Oke. Kalau biasanya aku ngupload di Facebook itu di Selin Angelina Tan, kalau nomor WhatsAppnya 0822 3948 2545.
0: Oke. Itu nomor Kak Selin ya, jadi yang mau memesan boleh, dan namun jangan PHP. Oke, kemudian Kak, ini kalau tadi tips untuk para pelaku UMKM, terutama para pemula sudah ya, dan menggeluti sebuah usaha, apalagi kuliner ini kan butuh modal ya Kak ya?
2: Iya benar.
0: Ini bagaimana nih kalau yang modal terbatas, strategi digital apa yang paling efektif dilakukan oleh UMKM Kak?
2: Kalau kalau terbatas sebenarnya banyak sih, maksudnya nggak harus karena kayak bakery tuh nggak harus semuanya pakai alat sih. Kayak roti kalian bisa buat sendiri, bisa diulenin pakai tangan atau nggak mixer kecil udah cukup sih kapasitasnya kan. Jadi nggak perlu sesuatu yang mahal-mahal banget sih sebenarnya, asal kita mau mulai aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau mulai pasti bisa aja.
0: Kak Sandra, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
1: Menurut saya sih enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada. Sama ya?
1: Iya, sama aja.
0: Oke. Kalau untuk testimoni dari pelanggan, Kakak, pernahkah ada atau sering testimoni?
2: Sering sih.
1: Ada sih yang biasanya datang, "Kak, ini saya kemarin beli yang ini. Enak rasanya. Jadi anak saya suka ini. Saya datang lagi nyarinya."
0: Gitu. Luar biasa. Apalagi kalau di-upload di media sosial ya, itu sekalian promosi nih jualannya Kakak berdua.
2: Iya, kebanyakan orang datang, saya ngelihatnya dari Facebook, dari ini ada yang nge-review segala macam. Jadi balik lagi.
0: Kalau promosi lewat siaran langsung pernah, Kak?
2: Siaran langsung pernah di Facebook, kayak kalau lagi nggak terlalu rame, kadang-kadang kalau udah terlalu rame udah susah sih. Jadi kadang-kadang kalau nggak terlalu rame udah bisa, biasanya live Facebook juga gitu-gitu.
0: Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan siaran langsung nih Kak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Shelin ya, siaran langsung tentunya juga bisa menarik para pelanggan gitu. Kemudian banyak ya yang komentar di siaran langsung tersebut ya Kak ya. Oke. Ada yang memesan juga begitu?
2: Iya, kadang-kadang ada yang memesan, kayak malah diingetin kadang-kadang kayak mereka masuk di siaran langsung bilang, "Kak, aku chatnya nggak dibalas, bla bla bla, ini pesanan belum nih," gitu. Jadi kadang-kadang aku nggak sabar ya.
0: Berarti agak pusing juga ya, kalau banyak pelanggannya. Karena jenis kuenya saja banyak, apalagi pelanggannya gitu. Tapi setiap hari ada pelanggan baru ya Kak?
2: Iya, pasti ada pelanggan baru.
0: Wih, luar biasa.
2: Selalu ada datang kayak, "Wah, ada ini di fak-fak ternyata," gitu-gitu, dessert-dessert gitu.
0: Kalau ada yang membeli dari apa dalam jumlah banyak Kak, ada bonus tidak?
2: Boleh, biasanya dikasih bonus juga sih kadang-kadang.
0: Oh begitu ya, ada ya. Tujuannya apa nih untuk kasih bonus?
2: Ya biar pesen lagi.
0: Sudah tahu nanya begitu ya.
2: Kalau nggak, kalau udah malam, kalau jualan kita udah tinggal dikit banget tapi udah mau tutup, biasanya udah dibonusin gitu-gitu.
0: Jadi, ada bonus ya. Yang penting belinya dalam jumlah banyak.
2: Iya,
0: kemudian untuk apa namanya, dari segala jenis kue yang Kakak berdua buat, tadi sudah disampaikan terkait dengan yang pembuatannya paling mudah dan susah begitu. Nah, kalau yang sedang-sedang saja yang mana Kak? Tidak susah, tidak apa namanya, tidak mudah begitu?
2: Sedang-sedang aja. Apa ya? Paling roti-roti masih lebih gampang ya, kayak meal bun itu lumayan gampang sih. Kayak rotinya nggak perlu ada isian, nanti diisinya tuh pas udah mateng. Jadi nggak terlalu susah kalau meal bun ya.
0: Harganya berapa Kak?
2: Kalau meal bun 30.000.
0: Oh 30.000. Variannya?
2: Variannya ada yang vanilla sama coklat.
0: Nah ini kan lagi musim durian ya. Ini kalau boleh tahu nih, jenis kue pembuat yang dibuat Kak Shelin dengan Kak Sandra nih, jenis kue apa yang apa namanya pelanya mungkin dari durian?
2: Kalau dari durian belum ada sih.
0: Oh belum ada.
2: Karena ya itu lumayan susah sih kalau dari durian. Soalnya rasanya lumayan tajam ya. Jadi kalau misalnya disimpan di chiller atau apa tuh takutnya berpengaruh ke semua produk. Jadi perhitungannya tuh di situ.
0: Baik Kak, sebelum dilanjutkan kita terima dulu pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Ati.
0: Aisyah di sini. Bung Tajudin.
3: Ya.
0: Iya, silakan Bung Tajudin di Minahasa, jauh ya. Di
3: ya,
0: Sulawesi
3: betul,
0: ini. Iya, silakan Bung Tajudin, ada Kak Sandra dan Kak Shelin.
3: Iya Kak Sandra, Kak Shelin, aku mau nanya ke mereka pribadi boleh Mbak?
0: Boleh.
3: Di luar topik mau apa yang UMKM-nya boleh ya?
0: Kalau bisa dijawab, dijawab ya. Tapi kalau tidak ya mohon pengertiannya ya.
3: Kalau bisa juga nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Apakah asli fakta kalian ini dan usianya berapa dan apakah berteman begitu, itu aja. Kalau memang berteman udah berapa lama atau enggak, itu aja Mbak Isa ya. Makasih.
0: Iya mohon diulang pertanyaannya Bung Tajudin. Halo.
3: Oh iya.
0: Iya mohon
3: yang
0: diulang.
3: Yang pertama apakah asli fak-fak gitu.
0: Oke.
3: Terus kedua, usianya berapa? Terus ketiga, apakah berteman? Kalau berteman udah berapa lama atau enggak gitu?
0: Oke, baik, terima kasih. Iya, sore juga ya. Gimana nih, mau dijawab?
2: Boleh.
0: Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, asli asalnya dari mana? Kemudian yang kedua, usia. Yang ketiga nih, Kak Shelly dengan Kak Sandra nih berteman atau bagaimana ini?
2: Oke, dari aku dulu kali ya. Ya, asli Fak-Fak sih. Ya, mama-papa dari dulu udah di Fak-Fak ya, Cik. Jadi, mau dibilang asli Fak-Fak ya asli Fak-Fak. Udah lahir besar di sini gitu kan. Kalau usianya aku 23. Kalau cicinya?
1: Saya 31.
0: 31, oke. Terus hubungannya apa nih? Pertemanan kah atau?
2: Keluarga. Sepupuan.
0: Oh, sepupuan. Oke, Bung Tajudin sudah dijawab ya. Mungkin bisa ikutan lagi ya, nanya-nanya soal kue. Oke, dan Kak, untuk apa jenis bakery ataupun kue lainnya yang dibuat ini, apakah sudah ada yang pernah memesan dibawa ke luar kota?
2: Sudah pernah sih, kayak dipesan ke Sorong, dibawa ke Sorong gitu pernah. Tapi kadang-kadang kan ada yang berapa cake yang gak bisa tahan ya, harus dimasukin di chiller. Jadi kadang-kadang susah sih, rada susah, tapi kadang-kadang ada yang maksa aja tetap dibawa gitu.
0: Oh begitu ya, oke. Nah, kita kembali ke apa namanya pertanyaan yang tadi Kak ya, terkait dengan apa namanya kue yang berbahan dasar durian ataupun isian selainnya durian gitu. Mungkin bisa dilanjut Kakak tadi.
2: Iya, itu kita belum produksi lagi ke soal durian karena itu takutnya berpengaruh ke semua produk kan. Karena durian baunya lumayan tajam, jadi kalau ketika dimasukin di chiller itu takutnya produk-produk yang lain tuh kena. Jadi kadang-kadang aku mikir lagi untuk buat itu produksi untuk duriannya sendiri.
0: Tapi kalau misalnya nih ada yang memesan pancake durian gimana? Bisa?
2: Bisa. Semuanya
0: dibisain. Semuanya dibisain ya, demi apa kepuasan pelanggan ya.
2: Iya benar. Oke. Apalagi di musim durian kan.
0: Iya, atau mungkin dodol durian begitu.
2: Kalau dodol durian ada.
1: Dodol durian ada.
0: Oh, ada. Oh, harganya berapa, Kak?
1: Harganya 65 satu kotak.
0: Isinya?
1: Isinya kena 13 buah.
0: Oh, 13 buah. Itu Kak Sandra yang buat?
1: Mama yang buat.
0: Oh, Mama yang buat. Iya. Selalu ada tiap hari?
1: Kalau adanya enggak tiap hari, kan musiman.
0: Oh, musiman
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau ada durian baru dibuat.
0: Berarti sekarang ada ya?
1: Sekarang ada.
0: Oke, nah ini bagi pendengar yang mau membeli dodol durian, boleh ya di mana?
1: Toko Irian Kota.
0: Toko Irian Kota, segera. Jangan pakai lama, takutnya kehabisan begitu kan Kak. Oke, dan berikutnya Kak, tadi sudah ya tips ataupun apa namanya? Nah, ini pesan kepada para pelanggan agar lebih setia. Setia membeli di lapaknya kakak berdua ini gimana?
2: Apa ya?
0: Pelanggan, baik itu pelanggan yang lama dulu deh, kemudian pelanggan yang baru.

0: apa usaha yang digeluti. Terus suka duka kakak dalam menjalani usaha ini seperti apa?
1: Ya itu kadang yang dukanya itu pasti pas ini sih, kalau kita jualan terus tiba-tiba hujan. Itu pasti bakalan lumayan sepi sih, karena kalau udah hujan tuh udah susah. Orang mau kemana-mana kan udah susah kan.
0: Iya.
1: Itu kendala paling terbesar sih kayaknya itu. Kalau hujan.
0: Kalau hujan ya. Kalau Kak Sandra?
2: Kalau lebih ke ini sih, kadang-kadang malasnya kita, kadang udah kadang udah jualan terus mau jualan lagi 2 hari lagi tuh kayak capeknya belum hilang.
0: Jualannya
2: malasnya masih ada kayak gitu-gitu sih.
0: Iya, untuk pendengar lainnya silakan ya di 0811-495-9490. Kita masih bersama di obrolan UMKM, ekonomi digital ya, sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kemudian kalau menurut kakak berdua nih, pada saat memulai usaha ataupun menjalani usaha sampai dengan saat ini, dukungan seperti apa yang sangat dibutuhkan?
1: Karena kita berempat. Jadi kadang-kadang kalau ada satu yang males ya udah nariknya ke satu yang lain kayak kamu. Jadi tarik-tarikan sih sebenarnya kayak misalnya harinya aku jualan, Cece enggak mau jualan. Ayolah Cece jualan gitu. Jadi saling nge-support aja sih.
0: Bisa kalau tidak mood itu berpengaruh tidak Kak? Dia apa pada hasil kue yang akan dibuat?
1: Berpengaruh banget sih. Menurut aku berpengaruh banget.
0: Berpengaruh. Pernah pernah alami?
1: Pernah pasti. Kayak kalau moodnya jelek pasti cake-nya juga pasti akan jelek. Itu udah pasti.
0: Berarti kalau kalau cake-nya terus sesuai turun harga dong. Itu bagaimana?
1: Diusahakan harus selalu konsisten.
0: Konsisten ya. Oke. Nah, kalau untuk jelang hari raya keagamaan ya, itu masih buat ya? Masih buat kue. Itu gimana nih? Apakah pelanggannya juga ramai? Lebih ramai mana nih? Jelang hari raya keagamaan atau hari biasa?
1: Kayak di bulan puasa itu ramai sih. Tambah kalau udah mau lebaran gitu-gitu, kita malah beralihnya ke kue kering. Jadi kita stopin dulu dessert-dessertnya. Biasanya kita produksinya kue kering dulu. Gitu.
0: Oh begitu. Oh terima ini juga ya pemesanan kue kering.
1: Iya terima.
0: Itu khusus untuk apa namanya mau memasuki hari raya keagamaan
1: iya,
0: gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini tidak ya?
1: Tidak, hari sekarang enggak sih. Lagi fokus ke dessert-dessertnya dulu.
0: Nah, berarti kalau hari ini kan libur Jumat. Besok jualan ya.
1: Besok jualan.
0: Mulai dari jam
2: 4 sore sampai selesai.
1: Sampai habis.
0: Boleh di apa bocorin apa jenis kue apa yang akan dijual bakery-nya?
1: Bakery-nya. Kalau bakery-nya paling nanti yang paling menonjol akan buat croissant sih.
0: Oh, croissant. Itu baru atau bagaimana?
1: Itu baru. Oh, baru. Tapi lagi ya, lagi nunggu alatnya sih. Lagi nunggu proses alatnya juga, pembuatannya dan lain-lain. Itu paling menonjol. Terus paling nanti dimasukin dari produk-produk yang kita udah jual di depan sih. Pasti dimasukin di bakery juga. Yang paling favorit apa pasti dimasukinnya ke bakery juga.
0: Besok apakah onigiri ready?
2: Ready ya.
0: Milk bone?
1: Ready.
0: Berarti banyak besok ya?
1: Besok banyak. Malam minggu juga kan, jadi diproduksi lebih banyak juga.
0: Apa namanya? Ajakan dong untuk para pendengar yang lagi mendengarkan supaya besok jangan lupa.
1: Iya, jangan lupa sih besok.
0: Hadir kita di lapak gitu.
1: Kita di depan ini. Toko Irian Jalan Baru King Frozen Food di depannya kita buka lapak di situ. Besok mulai dari jam 4 sampai habis. Jadi kalian harus datangnya cepat sih sebenarnya, karena besok malam minggu juga. Jadi pasti bakal diserbu sih.
0: Oke, Kak Sandra?
2: Sama? Ya, sama aja, jangan lupa gitu besok ada jualan.
0: Ada onigiri iya. Dengan apa Kak?
2: Ada onigiri, bapau,
1: roti
2: goreng, kueku.
0: Kue sus ada tidak?
2: Kue sus ada.
0: Ada.
1: Ada pizza, ada tiramisu. Ada bomboloni, banyak. Ada mochi-mochi, ada 11 varian mochi.
0: Berarti mulai dari saat ini sudah siapkan tenaga ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, Kakak, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi ya. Siapa tahu mungkin ya ke depannya ketemu Kakak di Wagom begitu sudah buka lapaknya atau di Toria bahkan di Puncak begitu kan? Nah, Kak, harapan Kak

0: berdua nih tentang usaha ini seperti apa kakak kedepannya, kemudian juga impian-impian apa yang menjadi apa ya sebuah keinginan kakak kedepannya. Silakan, harapannya apa?
1: Harapannya ya pasti pengen lebih berkembang ya, lebih itu mau buka bakery, semoga bisa sama. Ya itu sih harapannya yang paling terbesar, itu paling bisa buka cabang di beberapa kota mungkin, kalau enak, kalau bisa.
0: Terus?
1: Udah itu sih.
0: Oh, itu aja.
1: Harapan terbesarnya.
0: Oke, kalau kakak Sandra, harapannya apa kakak kedepannya?
2: Harapannya tetap apa, mungkin usaha kita mungkin lebih besar lagi ya, mungkin lebih dikenal orang dengan rasanya, tampilannya, ya gitu-gitu sih, sama kita menyediakan varian-varian rasa yang terbaru lagi gitu, yang viral-viral kita sajikan
0: gitu. Luar biasa. Oke, kakak Sandra, kakak Selin, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pak-Pak. Sukses ya usahanya. Amin. Banyak pelanggannya. Amin. Jenis kuenya makin banyak. Oke, dan juga terima kasih untuk Bung Tajudin tadi ya, yang sudah bergabung bersama kami, dan para pendengar lainnya yang masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Tak lupa juga untuk Anda yang masih tonton kami di YouTube RRI Fakfak Official. Saya akhiri perbincangan kita ataupun obrolan kita di Ekonomi Digital. Ikuti Ekonomi Digital selanjutnya dengan tema yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera pendengar. Senang sekali saya Julaika Wawlat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang sedia temani Anda dari pukul 12 hingga saat ini. Satu lagu religi sudah menemani kebersamaan kita dalam zona petang. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan sholat tarhim dan bedug azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Apakah Anda pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania, mengatakan sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

0: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Pendengar Elliot Anderson menyatakan Manchester City sebagai raja Manchester setelah menyelesaikan kepindahan rekor senilai 116 juta pound sterling dari Nottingham Forest. Ia diikat dengan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 12 bulan di Stadion Etihad. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan ia sangat gembira bergabung dengan klub yang dibangun untuk memenangkan trofi dan bersaing di puncak permainan. Ia juga menantikan derby Manchester melawan Manchester United di Old Trafford pada 13 September. Anderson merupakan lulusan Akademi Newcastle dengan 55 penampilan tim utama sebelum bergabung dengan Forest seharga 35 juta pound sterling 2 tahun lalu dan bermain 92 kali. Ia mendapat panggilan timnas Inggris pertamanya musim lalu dan menjadi kunci tim Thomas Tuchel yang finish ketiga di Piala Dunia. Direktur sepak bola City Hugo Viana mengatakan Anderson adalah salah satu talenta lini tengah muda luar biasa di dunia sepak bola. Kepindahan Anderson terjadi hanya beberapa hari setelah Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea seharga 117 juta pound sterling. Kedua transfer tersebut memecahkan rekor transfer pemain Inggris dalam waktu bersamaan. Anderson akan bergabung dengan skuad manajer baru Enzo Maresca untuk pelatihan pramusim. Ia diharapkan menjadi bagian dari masa depan City di lini tengah. Anderson pun siap membuktikan kemampuannya di bawah arahan Maresca. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

warnanya cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

0: Bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio Republik Indonesia Pak-Pak dengan Warta Berita Daerah. Dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Bupati Fak-Fak Samondahlan menghadiri peluncuran kerangka kerja nasional penurunan kematian ibu dan anak tahun 2026-2030. Saya Jelai Kawaulat, inilah buletin berita daerah selengkapnya.

0: Bupati Fakfak Samaun Dahlan menghadiri peluncuran kerangka kerja nasional penurunan kematian ibu dan anak tahun 2026-2030 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI di Jakarta. Dalam forum yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari Tanah Papua tersebut, Bupati Fakfak menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mendukung program nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pada kesempatan itu, Samaun Dahlan memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Fakfak mulai dari kondisi geografis yang luas, akses transportasi yang terbatas, hingga belum meratanya infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, jaringan komunikasi, serta tenaga kesehatan. Menurutnya, kendala tersebut berpotensi menghambat pelayanan bagi ibu hamil dan bayi, terutama dalam kondisi kegawat daruratan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi dan penguatan layanan kesehatan secara bertahap agar pelayanan ibu dan anak dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Fakfak sejak 2024 hingga 2026 telah memperkuat layanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas Neonatal Intensive Care Unit NICU di RSUD Fakfak, penyediaan layanan kesehatan gratis, serta dukungan kebutuhan dasar bagi pasien termasuk ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Program tersebut menjadi bagian dari visi Fakfak Sehat periode 2025-2030. Saudara, dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program bulan imunisasi anak sekolah BIAS akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pelaksanaan BIAS menyasar seluruh sekolah di Kabupaten Fakfak dan menjadi bagian dari pembinaan kesehatan di lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi anak usia sekolah sehingga memperoleh perlindungan optimal terhadap penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwono Jati, mengatakan BIAS merupakan langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan peserta didik melalui pemberian imunisasi sesuai jadwal nasional. Ia mengimbau para orang tua maupun wali murid untuk memberikan izin kepada anak mengikuti imunisasi serta memastikan anak hadir di sekolah pada hari pelaksanaan. Selain itu, orang tua juga diminta memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan baik sebelum menerima imunisasi.
2: Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik atau anak sekolah terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada bulan imunisasi anak sekolah, maka di seluruh sekolah di Kabupaten Fakfak akan dilaksanakan jadwal BIAS. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat, kepada orang tua, wali murid, yang pertama bisa memberikan izin kepada anak, memastikan anak untuk hadir di sekolah untuk pelaksanaan atau diberikan imunisasi. Yang kedua, memastikan kondisi anak sehat pada saat pelaksanaan imunisasi. Yang ketiga, melengkapi riwayat status kesehatan anak termasuk misalnya ada penyakit tertentu atau punya kebutuhan tertentu. Kemudian yang keempat, tidak perlu merasa khawatir karena imunisasi yang diberikan telah terbukti aman, halal, dan bermanfaat untuk melindungi anak dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti campak, rubella, teri, tetanus, dan kanker leher rahim. Kami berharap peran aktif dalam Bapak Ibu untuk mendukung program pemerintah untuk upaya menciptakan generasi yang baik dan berkualitas. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan program imunisasi BIAS. Demikian harapan ini kami sampaikan, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.
1: Henggi berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menyukseskan pelaksanaan BIAS di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat serta terlindung dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Januardi melaporkan.

0: Saudara, ratusan anak sekolah minggu ASM dari berbagai jemaat di wilayah Klasis GPI Fakfak memadati halaman jemaat GPI Eden Wagom dalam kegiatan temu akrab ASM Seklasis Fakfak yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Kamis 23 Juli 2026. Dengan mengusung tema Anak Indonesia Bahagia Bangsa Kuat yang dipadukan dengan tema pelayanan para klasis fakfak bersaksi, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja Kompel Par Klasis Fakfak tahun 2025. Ketua Kompel Par Klasis Fakfak Yosias Putnarubun mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi pelayanan antar jemaat sekaligus menciptakan ruang perjumpaan bagi anak-anak pengurus dan para pengasuh sekolah minggu. Berbagai rangkaian acara seperti ibadah, pujian, permainan, hingga penampilan seni dipandu langsung oleh anak-anak yang tampil percaya diri mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Tanah Papua dan Nusantara. Sementara itu, Ketua Klasis Fakfak Pendeta H.E. Termas menegaskan bahwa temu akrab ASM bukan sekedar perayaan Hari Anak Nasional, tetapi menjadi momentum memperkuat pembinaan iman, persaudaraan, dan kerjasama seluruh unsur gereja dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab bersama dengan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang anak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fakfak terus dimatangkan. Sebanyak 80 calon anggota Paskibraka yang telah lolos seleksi kini mengikuti pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan diri menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fakfak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih Pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
2: Di tahun 2026 ini Kesbangpol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an ini, 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam kibaran bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli nanti sampai tanggal 14 Agustus itu mereka full dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti karantina di Grand Hotel.
1: Muhammad Tahir Patiram mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
3: Baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berputar 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Kabid Dikpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional, jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak begitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar, sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta saat laki-laki 160 sampai, kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
1: Ya, berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda fak-fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fak-Fak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
0: Saudara Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widya Smorojati menyampaikan realisasi retribusi komoditas pala hingga semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp353 juta. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sepanjang tahun ini. Widi menjelaskan target retribusi pala tahun 2026 dipatok sekitar Rp720 juta lebih. Berdasarkan hasil evaluasi sementara selama 6 bulan pertama, realisasi yang telah dicapai mendekati setengah dari target tahunan sehingga diharapkan dapat terus meningkat pada semester kedua. Menurutnya, optimisme tersebut didukung oleh potensi produksi pala yang diperkirakan meningkat pada musim barat. Hasil pemantauan Dinas Perkebunan di sejumlah sentra produksi menunjukkan kondisi buah pala cukup baik dan siap memasuki masa panen dalam waktu dekat.
4: Target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini. Semester 2 targetnya kita berharap kan sama dengan target pertama, tapi harus meningkat karena dari potensi pala yang tersedia untuk persiapan musim barat sudah kami lihat di beberapa lokasi cukup baik jumlah produksi yang ada, tinggal waktunya untuk proses pemanenan, dan kita berharap pemanenan nanti bisa dilakukan dengan memperhatikan mutu dan kualitas, diambil pada waktunya, betul-betul matang petik.
0: Ia menambahkan penerapan panen pada tingkat kematangan yang tepat akan meningkatkan berat atau tonase hasil produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan nilai retribusi daerah sehingga target pendapatan dari sektor pala tahun 2026 dapat tercapai bahkan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
4: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
5: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
6: Kok bilang apa?
7: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
3: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda. membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik mendatang, saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi. Hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.
1: Pendengar, kita update informasi dari dunia film. Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana Ebenezer Christmas Carol karapan sutradara T. West. Film adaptasi horor tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan transformasi fisik Johnny Depp yang nyaris tak dikenali. Johnny Depp kembali membintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini, ia memerankan Ebenezer Scrooge dengan tampilan baru yang mengejutkan para penggemar sejak cuplikan pertama dirilis. Naskah film ditulis Nathaniel Hawthorne dengan mengangkat kembali novela klasik karya Charles Dickens yang terbit pada 1843. Cerita menghadirkan pendekatan horor psikologis yang lebih kelam tanpa meninggalkan unsur utama kisah Christmas Carol. Trailer memperlihatkan Johnny Depp menggunakan protestik wajah tebal, riasan penuaan, serta rambut panjang berwarna abu-abu. Penampilan tersebut membangun kesan mencekam ketika Scrooge berhadapan dengan warga kota dan sosok gaib di London era Victoria. T. West menghadirkan sentuhan khas yang dikenal lewat film horor populer seperti X dan Pearl dalam proyek terbaru ini. Ia mengubah para hantu Natal ikonis menjadi karakter yang lebih kompleks sekaligus menghadirkan suasana penuh ketegangan sepanjang cerita. Film ini juga diperkuat deretan aktor ternama yang mengisi karakter penting dalam kisah klasik tersebut. Sir Ian McKellen memerankan Jacob Marley, sementara Rupert Green tampil sebagai Bob Cratchit bersama Andrea Riseborough. Selain itu, Johnny Depp akan beradu akting dengan Sam Claflin dan Daisy Ridley yang turut memperkuat jajaran pemeran. Kombinasi para pemain tersebut diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama yang dinantikan penonton menjelang perayaan film. Ebenezer A Christmas Carol dijadwalkan tayang eksklusif di bioskop mulai 13 November 2026 melalui Paramount Pictures. Kehadiran Taylor Perdana langsung memicu perbincangan luas dan diprediksi menjadi salah satu film horor paling dinantikan di akhir tahun. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, saya temani Anda di Drama Radio dan juga Ngobras malam hari ini. Saya awali dengan Drama Radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga, makanya aku bilang dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi.

0: bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai.

Demikian tadi pendengar, setelah kita ikuti drama radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati sajian hiburan temani suasana malam hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 21 saat kita jeda, ikuti penyampaian warta berita sentral Pro3 Jakarta.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja terada yang tahu
1: eh. Eh, Maci, aku baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja ku bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau ku sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Eh, bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengecam dengan sekeras-kerasnya eskalasi yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa Al-Haram Al-Sharif. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui pernyataan bersama melalui platform media sosial X pada Jumat menyampaikan bahwa para menteri luar negeri tersebut secara khusus mengecam aksi penyusupan massal para pemukim yang terus berlanjut dan dipimpin oleh menteri-menteri ekstremis Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa Al-Haram Al-Sharif. Mereka menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang relevan, serta status quo historis dan hukum di tempat-tempat suci di Yerusalem Timur yang diduduki. Para menteri juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan-tindakan ilegal dan ekstrim berupa hasutan, seruan untuk memobilisasi penyusupan, serta kekerasan yang dilakukan oleh menteri-menteri dan kelompok-kelompok ekstremis Israel. Menurut pernyataan tersebut, tindakan-tindakan provokatif itu memicu kebencian dan ekstremisme serta menghambat upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara. Para menteri turut menyatakan bahwa pembatasan akses ke kota tua Yerusalem dan tempat-tempat ibadah di dalamnya merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, serta merupakan upaya melawan hukum untuk mengubah status quo historis dan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki maupun atas tempat-tempat suci Islam dan di Kristen di kota tersebut. Selain itu, para menteri mengecam pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan yang terus berlangsung serta dilakukan secara sistematis oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan yang bertujuan mengubah karakter historis, hukum, dan demografis Yerusalem Timur yang diduduki serta merongrong kesucian dan status tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Dalam pernyataan tersebut, para menteri kembali menegaskan penolakan terhadap segala upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem beserta tempat-tempat suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya mempertahankan status quo tersebut dengan mengakui peran khusus perwalian Hashimiyah yang telah berlangsung secara historis. Mereka juga menegaskan bahwa seluruh kawasan Masjid Al-Aqsa Al-Haram Al-Sharif seluas 144 dunam merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Islam. Lebih lanjut, Israel sebagai kekuatan pendudukan diminta agar segera mencabut seluruh pembatasan akses menuju kota tua Yerusalem dan menghentikan segala tindakan yang menghalangi akses para jemaah Muslim ke Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas yang mendorong Israel menghentikan pelanggaran-pelanggaran dan praktik-praktik melawan hukum terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem, serta menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar kesucian tempat-tempat suci tersebut. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor berita Antara.
1: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya. Batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan bahwa Febri Ardiansyah masih menerima gaji meski telah mundur dari posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Rudi menegaskan bahwa Febri masih berstatus jaksa karena perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjeratnya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ia juga mengatakan bahwa penanganan pelanggaran kode etik Febri akan dilaksanakan usai proses pidana selesai. Pada Jumat ini, Febri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU. Panggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya usai yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pada Rabu 22 Juli karena alasan kesehatan. Sebelumnya, tim penyidik pada Kejagung yang disebut Tim 9 menerbitkan surat penyidikan baru, sprindik baru, untuk kasus dugaan TPPU. Sprindik baru itu bernomor print datar 03-F.2-FD.2-07-2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Andang Supriyatna mengatakan bahwa sprindik baru itu diterbitkan usai pihak Kejagung menerima berkas perkara dan barang bukti emas 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri. Kejagung juga telah menerbitkan 3 sprindik seusai menerima pengalihan perkara dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Pertama, sprindik bernomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki raja buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut raja buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai raja buah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
7: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik. dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88,4 triliun, jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik. Dan sebagaimana
8: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
2: Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Saat lakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Huma menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Kalau uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
15: Ya, Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak kalau isinya ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Beragam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jalan pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Pendengar, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Lana menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya, pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Lana mengatakan, membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi. Namun menjaga akar budaya bangsa juga menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Lana T. Kuntoro, dalam peringatan Hari Kebaya Nasional ketiga dan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang bertajuk Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Menurutnya, anak dan kebaya merupakan dua warisan bangsa yang harus dijaga secara bersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah penerus bangsa, sedangkan kebaya menjadi simbol identitas yang merekatkan keberagaman Indonesia. Lana menekankan setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan berkualitas, perlindungan, ruang untuk berkreasi, serta kesempatan meraih cita-cita. Selain membangun generasi unggul, Lana mengajak masyarakat terus mencintai, memaknai, dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Menurutnya, kebaya tidak hanya mencerminkan keanggunan perempuan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap nilai budaya bangsa. Lana juga mengajak seluruh organisasi perempuan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan kebaya sekaligus membangun karakter generasi penerus. Menurutnya, sinergi lintas organisasi menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berbudaya. Tidak hanya itu, Lana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional. Ia berharap peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi unggul tanpa meninggalkan akar budaya bangsa. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: Ya baik, mendengar kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Christine di Palu. Selamat malam Bunda.
1: Halo, selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam Bunda. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Mbak Eka, suaranya kayak flu ya, tidak?
0: Iya, benar Bunda. Saya lagi flu malam hari ini.
1: Iya. Ya ampun, semoga cepat pulih Mbak Eka.
0: Terima kasih Bunda,
1: minum
0: terima kasih banyak.
1: Minum air hangat saja Mbak Eka, nggak usah minum-minum obat dokter.
0: Benar, benar.
1: Iya, jangan. Kalau saya juga begitu Mbak Eka, kalau cuma flu begitu saya nggak mau minum obat.
0: Takut iya,
1: terlalu
0: benar.
1: Banyak minum
0: kalau
1: obat.
0: Banyak minum obat, betul sekali.
1: Minum aja air putih, kalau Mbak Eka minum air putih, air hangat terus, sembuh itu flu itu.
0: Baik, terima kasih tipsnya Bunda.
1: Amin. Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Oke Bunda, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara. Ada miliknya Michael Learns to Rock, You'll Be Mine. Kemudian ada Maroon 5, Just a Feeling. Kemudian Jessie G, I Need This. Kemudian Lily Allen, Our Time. Ada Lee Dwizy with You're Still the One. Kemudian Katy Perry, Firework. Ada David Cook, Always Be My Baby. Ada One Republic, Counting Star. Ada Taylor Swift, All Too Well. Kemudian Leona Lewis with Irish. Ada Robin, Dancing on My Own. Ada Cindy Thompson, What I Really Meant to Say. Dan Pixie Lott with Dancing on My Own.
1: Ah, Katy Perry aja.
0: Katy Perry.
1: Aduh,
0: aja.
1: Suaranya Mbak Eka, kasihan sebegitu. Udah terus didingin lagi, tambah itu.
0: Iya, Bunda.
1: Udah sama salam-salam biar cepat ya, Mbak Eka.
0: Aduh, berharapnya gitu,
1: nanti
0: Bunda.
1: Nanti pakai anak, tutup itu kepala Mbak Eka itu hidung, aduh.
0: Iya, Bunda.
1: Nanti
0: ini
1: tambah
0: makanya,
1: itu kalau dingin kalau, begitu.
0: Kalau Bunda lihat saya di studio ini udah kayak ini, Bunda.
1: Ada kan di YouTube, kayak di anu ya? TikTok kah?
0: Ada, aduh jangan di TikTok, di Bunda malu. Saya malu Bunda, ini pas cuaca.
1: Sudah enggak apa-apa.
0: Suaranya udah parah nih Bunda.
1: Iya, parah itu Mbak Eka. Apalagi kalau di dingin toh, tambah dia. Kalau saya begitu ya Mbak Eka, kalau dingin tepat.
0: Betul Bunda, ini
1: tepat tersumbat.
0: Ini apa nih di studio ini AC-nya udah dimatiin Bunda, tapi dinginnya luar biasa Bunda.
1: Oh, sudah. Tapi nanti panas sekali Mbak Eka. Mana tertutup toh? Boleh buka pintu?
0: Jangan Bunda, karena di luar tuh ada sound gitu kan, jadi suara kita bisa kedengaran.
1: Oh nanti, iya. Kedengarannya. Oh iya,
0: kedengaran
1: Bun. Apa-apa ya?
0: Gak apa-apa Bun, gak apa-apa.
1: Oke. Oke, sama salam-salam Mbak Eka.
0: Silakan Bunda. Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Utri ya, Pak Freddy, selamat malam ya, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bang Cut ya, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Ali ke Anis Paritan, Rusya Ali Bu Rosna, Ibu Sofia Saat. Ada Cigure Jakarta juga, Bang Lai Putra Tengah ya, Bang Iwan, Bang Darwin, Bang Luhut, Pak Bindi, Bunda Ima, Ibu Ani Kotomo, dan sama-sama sudah Mbak Eka yang lagi
0: baik,
1: monitor.
0: Bunda.
1: Mbak Eka tetap semangat ya, sudah selalu
0: banyak,
1: bahagia.
0: Amin.
1: Selalu terbuat Mbak Eka.
0: Amin.
1: Dan semoga cepat pulih ya.
0: Amin Bunda,
1: dan
0: terima kasih doanya Bunda.
1: Sebentar hati-hati Mbak Eka.
0: Iya Bunda, terima kasih doa yang sama buat Bunda.
1: Oke, makasih.
0: Selamat Bunda. Malam. Selamat malam. Oke, makasih buat Bunda Christine yang sudah perdana malam hari ini ya. Saya ke penelpon berikut, ada Bang Putri. Oh, sorry, terputus ya. Oke, teman-teman bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Kedengeran ya suara saya. Oke deh, saya ke Pak Nasrun dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nasrun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Mbak Eka ya. Lagunya yang pertama ya Mbak.
0: Lagu yang pertama, oke. Lagunya buat siapa nih Pak?
2: Pertama ya, pertama kan Mbak Eka ya, sahabat tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Ibu Kristin tadi ya, ada Mas Gajo sana, ada Pak Gajo juga.
0: Oke.
2: Terus ada Ani juga di Kota Bagusana, Putra Tengah, Jendana, ada Amil, kita Amin Nurjali, Oba Rosna, ada Aima Sohi, Aba Anis, ada Oba Bersyukur, Ibu Spesial Bakas, ada Bung Lai, ada Bung Leman, ada Ibu Tri, ada Pak Iwia, semuanya lah tanpa terkecuali kompastar. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Saya kemudian ke Hadi. Selamat malam, Hadi.
3: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Iya, selamat
3: malam. Bang berbagi rindu, mau lewat lagu TK.
0: Halo, Hadi. Apa kabar?
3: Kabarnya sehat-sehat selalu di sini.
0: Oke, mantap deh kalau gitu. Silakan.
3: Tapi aku sedih malam ini, dong.
0: Enggak par.
3: Karena yang saya dengar suaranya malam ini kurang sehat.
0: Aduh, bener nih, saya sampai batuk-batuk nih. Jangan kamu bikin ketawa dong, nanti saya batuknya malam ini jadi. Aduh, gimana ya? Emang gitu kondisi kesehatannya gini, tahu di porsir mungkin ya. Oke deh.
3: Sejak kapan sakitnya itu, Kak?
0: Pas saya libur kemarin. Pas saya libur kemarin tuh memang udah tanda-tanda gitu kan, udah ya. Badan udah enggak enakan gitu. Jadi kayak gitu.
3: Semoga cepat sehat lah, Kak ya.
0: Terima kasih doanya, Hadi. Makasih banyak.
3: Nah, ya. Jadi kalau dengar Kakak Eka sakit gitu gimana ya? Enggak ada semangat.
0: Jangan gitu dong. Harus semangat. Tetap semangat. Ini cuma flu aja sih. Flu emang bikin meriang sih, bikin panas dingin kayak gitu kan. Jadi ya udah, yang udah pernah ngerasain apa flu berarti udah tahu kayak gitu kan. Jadi memang ribet.
3: Semoga cepat sembuh dan
0: terima kasih Hadi. Makasih banyak doanya.
3: Lagunya apa itu tadi saya dengar tadi yang ada nicknya itu?
0: Yang mana? Kamu mau yang mana? Ada miliknya Ronan Keating with This I Promise You, kemudian Cindy Thompson What I Really Meant to Say, kemudian ada Robin Dancing on My Own, ada Leona Lewis Irish, kemudian ada Westlife Better Man, ada Taylor Swift All Too Well, ada One Republic Counting Star, David Cook with Always Be My Baby, kemudian Lee Dwizy with You're Still the One, Lily Allen with Our Time, ada JCG I Need This, kemudian Maroon 5 with Just a Feeling.
3: I Need This.
0: Ya. Oke deh, baik. Boleh, silakan. Lagunya buat siapa nih?
3: Oke, salamnya pertama buat kayaknya selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin, amin. Makasih doanya. Doa terbaik juga buat kamu, Hadi ya.
3: Iya, sama-sama. Ada juga Bunda Christine tadi ya, yang pernah panas kok. Ada juga Bang Putra.
0: Oke.
3: Ada Bang Bintang Pratama. Ada juga Hari Negata Buat ini. Hari Negata Masin, Merasi. Aduh. Itu semuanya aja karena berisik.
0: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, itu tadi buat Hadi. Saya ke Bang Putra Tengah di seputaran Fak-Fak. Selamat malam, Bang Putra.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ekra.
0: Iya, selamat malam Bang Putra, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kalau gitu silakan Bang Putra. Ini mau dengar lagu apa?
4: Lagunya dari David.
0: Dari David Cook, Always Be My Baby. Oke, baik. Lagunya buat siapa?
4: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Terima kasih banyak doanya Bang Putra.
4: Oke, lanjut ada Bunda Natalia. Ada Bang Hadi, ada Pak Nasrun.
0: Oke.
4: Ada juga Pak Junaidi, Bang Widi, Ibu Ali, Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Freddy Lutfi, Bang Masih, Bang Darwin, dan sudah semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
4: Buat seribu selalu. Oke, salam kompak.
0: Salam kompak juga.
4: Mereka.
0: Oke, iya. Bang Putra, terima kasih.
4: Semoga cepat sembuh.
0: Amin, terima kasih doanya. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Putra ya di seputaran Kota Fak-Fak. Sehat terus bersama keluarga. Terima kasih juga sudah sempetin bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya ke penelpon berikut, ada Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam Bunda Muslia, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah, oke deh.
5: Kok suaranya lain?
0: Enggak, ada kenapa. Biasa. Lagi flu, iya, lagi flu Bunda Muslia.
5: Minum obat Mbak Eka, minum obat.
0: Iya, iya. Aku minum air panas nih di sini. Jangan minum obat terlalu banyak, Bunda Maslia. Gak bagus juga untuk kesehatan. Air panas aja deh.
5: Iya.
0: Terima kasih doanya, Bunda Maslia. Silakan Bunda.
5: Bunda sama.
0: Bunda mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
5: Lagunya?
0: Lagu dari Ronan Keating, This I Promise You. Kemudian Cindy Thompson, What I Really Meant to Say. Ada Robin, Dancing on My Own. Leona Lewis, Iris. Westlife, Better Man. Kemudian Taylor Swift, All Too Well. Ada One Republic, Counting Star. Kemudian Lee White. Oh, One Republic. Oke, lagunya buat siapa Bunda?
5: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine,
0: okay.
5: Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Putra Tenga, Om Botak, Nasrung, Bang Lei, Bang Junaedi, Nasrung, Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay deh.
5: Ucapan salam kompak buat Mbak Eka, salam sehat selalu.
0: Salam sehat
5: bersama
0: juga Bunda. Amin, amin, amin. Terima
5: sama-sama,
0: kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Bunda buat Bunda Maslia di Parimo. Sehat selalu bersama keluarga. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bersama di lagu-lagu mancanegara malam hari ini ya. Oke, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Shalom.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Hei, nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prof 1 RRI Fak-Fak. Saya kembali sapa yang sudah bergabung, ada Bapak Freddy di Merauke. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Iya Bapak, Bapak kabar, apa kabar Pak?
1: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca juga siang hari ini bagus.
0: Alhamdulillah Bapak.
1: Namun Merauke lagi dingin-dingin ini.
0: Iya Bapak.
1: Bagaimana kabar di Fak-Fak?
0: Fak-Fak juga demikian adanya Bapak, sama. Cuaca
1: belum kuat,
0: cuaca nih ya.
1: Iya, cuaca bikin Mbak Eka kurang sehat ini ya.
0: Agak, itu dia Pak. Perlu Bapak dimaklumin ya Pak ya.
1: Saya ya tidak apa-apa. Saya hampir 3 minggu itu batuk flu itu sampai hampir 3 minggu.
0: Iya Bapak.
1: Sempat demam malah.
0: Nah itu dia.
1: Iya.
0: Bapak. Saya kemarin pas libur itu saya udah mulai ngerasain gejala-gejalanya nih Pak.
1: Ini sekarang ini Ibu Tri, kemarin sore saya antar ke dokter.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu,
1: hari ini
0: Bapak.
1: Agak dingin. Iya, sampai demam juga.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dia kalau Ibu Tri dia batuk tidak berdahak, kalau saya batuk berlendir itu.
0: Bapak,
1: terutama
0: saya
1: malam.
0: Batuknya tuh berdahaknya tuh yang bikin gatal banget Bapak di tenggorokan tuh, jadi kayak macam gimana nih Pak?
1: Oke, okay. Supaya Mbak tidak bicara terlalu banyak. Saya belum punya daftar lagu Mbak, malam hari ini Manca Negara ya.
0: Iya betul Bapak, malam hari ini ada lagu yang tersisa dari Ronan Keating, This I Promise You. Kemudian Cindy Thompson with What I Really Meant to Say, ada Robin Dancing on My Own, kemudian Leona Lewis, Iris, Westlife, Battleman, ada Taylor Swift, All Too Well, kemudian yang mana apa?
1: Iya, yang Battleman saja.
0: Oh, Battleman aja from Westlife.
1: Iya, oke, ya salam ya.
0: Silakan.
1: Untuk Mbak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: cepat
0: Bapak.
1: Sembuh ya.
0: Amin.
1: Yang penting ya minumnya air
0: panas-panas
1: gitu
0: benar,
1: ya.
0: Air hangat ya.
1: Air hangat ya.
0: Iya, betul.
1: Cenderung panas lah asal jangan yang mendidih
0: itu. Jangan dingin.
1: Cukup panas itu.
0: Betul.
1: Ya supaya apa? Tenggorokan lebih lega gitu.
0: Iya, betul Bapak.
1: ada tips itu Mbak Eka. Mbak Eka bikin itu Ibu Tri itu kalau itu saya suruh minum itu kita dari kecil biasa itu mama dulu bikin apa?
0: Iya, Bapak.
1: Air jeruk diperas terus kasih kecap sedikit
0: ya,
1: diaduk
0: ya,
1: jadi
0: bener.
1: Jangan sampai manis.
0: Betul betul Bapak. Itu lebih cepat
1: jangan sampai manis pokoknya ada kecap sedikit jadi asam-asam ada sedikitnya.
0: Jeruknya.
1: Jadi kita
0: rasa ya, Bapak, ya?
1: Kita teguk sedikit saja jangan diminum banyak toh.
0: Iya.
1: Nanti satu-satu jam begitu sedikit itu biasanya dia buang lendir gitu.
0: Oh, oke okay, baik Bapak siap.
1: Tenggorokan gitu
0: siap,
1: ya.
0: Bapak. Oke, okay, terima kasih tipsnya Bapak.
1: Iya, sambil yang pasti mesti ke dokter tuh. Ya, ada ini iya, kemarin Ibu Utri itu dikasih obat batuk, terus dikasih vitamin C dan ada itu anti alerginya. Untuk
0: okay.
1: Alergi ya.
0: Iya, baik,
1: jadi karena cuaca tuh dokter bilang ini cuaca begitu panas, debu apa, jadi dia kasih juga yang anti alerginya.
0: Betul Bapak,
1: untuk
0: betul
1: alergi. Baik-baik kan saya salam yang lainnya.
0: Oke,
1: ada
0: silakan.
1: Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Wani dan Bang Benijo di Manado,
0: okay.
1: Bang Putra Tenga, Bang Yoga, juga ada Bang Darwin, kemudian ada Mbak Rosna, Mbak Lili, Mbak Ayu Cendana, Mbak Mei juga,
0: iya, Bapak.
1: Om Botak, Bang Yoga, Ibu Farida, Ibu Christine Toli-Toli, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Mas Vidi di Tokyo sana. Dan iya saya sapa semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik Bapak.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Terima kasih Bapak.
1: Baiklah, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih kembali Bapak. Salam buat Ibu.
1: Oke okay, ya. doa terbaik untuk Baika bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doa terbaik juga buat Bapak Freddy sekeluarga di Merauke ya. Saya ke Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam Bang Freddy juga, Baika.
0: Iya, Bang Luhut apa kabar Bang?
2: Kabar-kabar di sini cuaca cerah di sini.
0: Oh mantap, oke deh, silakan Bang Luhut mau dengar lagu apa nih?
2: Itu jadi Taylor Swift ya.
0: Taylor Swift boleh. Ya. Lagunya buat ya. Siapa?
2: Iya, untuk saya yang nggak di sini sama Pak Freddy tadi. Masih ada, masih beruntung.
0: Itu lagi.
2: Iya, dari tadi sudah menunggu-nunggu itu.
0: Oh begitu ya?
2: Jangan-jangan gak ada yang
0: tinggi
2: itu.
0: Oh gitu. Oke deh, baik.
2: Iya, salam-salamnya buat Mbak Eka, senang bertugas yang saya dengar. Semoga kecil-kecilnya cepat sembuh.
0: Terima kasih doanya, Bang Luhut. Amin.
2: Sama. Ada Pak Pren yang baru turun, Bang Putra Tengah.
0: Iya.
2: Oke. Ada Ibu Putri, Ibu Natalia, Mbak Ina, Mbak Lili, Ibu Tuhan, Mbak Lia, Pak Widi, dan buat semua-semuanya lah dirangkul sama.
0: Oke deh.
2: Ada juga lagi.
0: Siap.
2: Buat Mbak Ina, selamat bertugas ya, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Hura, selamat malam buat Bang Luhut Tapanuli Utara. Seru banget malam hari ini ya. Saya minta maaf karena kondisi kesehatan saya lagi kurang fit. It's okay, tapi saya senang banget kalian teman-teman semuanya bisa ikutan malam hari ini. Ada Angki di Palu. Angki, selamat malam Angki. Apa kabar?
3: Selamat malam Kak Eka. Kabar
0: iya,
3: baik. Kak Eka sendiri kurang sehat ini.
0: Kedengaran banget ya suaranya Angki ya.
3: Seperti itulah bagi orang yang sudah hafal suara.
0: Oh begitu ya, oke. Dimaklumin ya, mohon maaf nih kalau memang lagi tidak fit kondisi kesehatannya.
3: Walaupun kurang fit, kayaknya tetap semangat ya.
0: Itu lagi, harus semangat dong. Oke deh.
3: Ya, saya dengar-dengar tadi itu, Bang Jadi itu kasih saran itu.
0: Iya, benar.
3: Jeruk sama kecap.
0: Iya, jeruk sama kecap, betul. Nanti mudah-mudahan pagi besok pas bangun tidur tuh sebelum minum apa-apa tuh harus minum itu dulu deh. Mudah-mudahan suaranya bisa pulih kembali pas siaran besok.
3: Iya. Tapi jangan tambah pepaya sama terasi.
0: Bisa aja kamu nih. Aduh, aku gak bisa ketawa banyak-banyak karena nanti tuh batuk bicara. Oke deh. Angki, silakan Angki mau denger lagu apa nih Angki? Ada tersisa lagu dari Ronan Keating, This I Promise You.
3: Cindy tadi itu.
0: Oh, Cindy Thompson, What I Really Meant to Say. Okay, deh, silakan lagunya buat siapa?
3: Okay. Untuk semua-semuanya saja.
0: Okay.
3: Kalau dengar-dengar Kaika lagi tugas. Kalau sehat untuk semuanya.
0: Amin, amin.
3: Dan salam bahagia selalu.
0: Amin.
3: Untuk Kaika tetap semangat.
0: Terima kasih, Angki. Doanya.
3: Dan bangun besok pagi juga, mohon ditambah sehat.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan
0: semoga.
3: Dan obat. Harus diminum.
0: Oke deh, terima kasih. Oke deh. Banyak support ya malam hari ini.
3: Yang sehat,
0: amin, ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Angki.
3: Iya, oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Angki.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Dan selamat bertugas kembali walaupun kurang sehat.
0: Iya, Angki, selamat beristirahat, selamat menunggu lagunya nanti akan diputarkan ya. Oke, di baik pendengar, saya sudah terima ada 3 penelpon. Kita berada di penghujung kebersamaan kita. Saatnya kita dengarkan 3 lagu. Sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu malam.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya,
3: Teh.
4: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di segmen terakhir kita malam hari ini. Fakfak malam ini ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan, temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: 1.
1: Baik pendengar, kami mohon maaf siaran kami sempat menghilang beberapa saat yang lalu disebabkan terjadinya pemadaman aliran listrik di tempat tugas kami. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Fak-Fak untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas kami di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sementara jarum jam di tempat gue saat ini sudah pukul 23:31. Oke, untuk Anda, selamat malam. Yang saat ini mungkin sudah pada beristirahat ya. Kalau sudah pada beristirahat berarti gak bisa dengar Pro 1. Tapi ada sebagian juga yang masih disibukkan dengan tugasnya, yang lagi jaga malam. Oke, di selamat malam kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72. Fak-faknya lagi jaga malam, mudah-mudahan tetap semangat ya. Tetap semangat juga untuk tugas malam Anda. Terus jangan lupa makan dan lain sebagainya. Kalau jam segini ngingetin makan berarti udah bukannya jam-jamnya lagi ya. Oke deh, untuk Anda sebagian juga yang malam hari ini masih pada nongkrong di ya teman-teman tokrongan yang ada di daerah Fak-fak sekitarnya, ataupun masih memadati di Taman Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Mungkin jam segini atau udah selesai acaranya dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya Islam di Papua. Oke, di selamat malam aja ya. Kami haturkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda juga yang saat ini mungkin lagi melintas di ruas-ruas jalan Kota Pala Fak-fak dengan laju kendaraan Anda, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, terus lagi monitor Pro 1. Oke, di hati-hati untuk Anda yang lagi melintas di ruas jalan Kota Pala Fak-fak dengan laju kendaraan Anda ya. Apapun itu, pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi bersama kami, kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda di edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dalam Fak-Fak malam ini. Dan ini lagu terakhir kita untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari awal buka siaran hingga saat ini. Saya Julaika Wawulat mewakili rekan-rekan yang sudah bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila Taufik wal Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, bersama saya, Siti Nuraisa, dan rekan di pemancar, hingga nanti menuju pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat bangun pagi, menghirup udara segar di pagi ini, dan tak lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang masih kita rasakan hingga saat ini. Pendengar, awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga nanti penyampaian Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan mendatang kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi. Tak lupa kami yang saat ini

bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini setelah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Mendatang kami hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur.

bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa

30 menit berlalu dari pukul 5 pagi ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di suasana pagi ini. Nantinya pada pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah. Semangat pagi ya untuk semua tanpa terkecuali. Pagi merupakan awal yang baru. Mari kita mulai hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setiap napas adalah anugerah. Dan pendengar, teruntuk Anda saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, mendatang kita dengarkan lagu-lagu rohani Hindu, hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, kami masih hadirkan lagu-lagu rohani Hindu dari berbagai penyanyi. Hiasi ruang dengan Anda di suasana pagi hari ini. Selamat bergabung kembali. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 6 kami hadirkan warta berita daerah, juga ada ragam segmen lainnya hingga tuntas tugas. Pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Bupati

Bappenas RI di Jakarta. Dalam forum yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari tanah Papua tersebut, Bupati Fakfak menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mendukung program nasional dalam menekan angka kematian ibu dan anak melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pada kesempatan itu, Samaun Dahlan memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Fakfak, mulai dari kondisi geografis yang luas, akses transportasi yang terbatas, hingga belum meratanya infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, jaringan komunikasi, serta tenaga kesehatan. Menurutnya, kendala tersebut berpotensi menghambat pelayanan bagi ibu hamil dan bayi, terutama dalam kondisi kegawat daruratan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi dan penguatan layanan kesehatan secara bertahap agar pelayanan ibu dan anak dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Fakfak sejak 2024 hingga 2026 telah memperkuat layanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas Neonatal Intensive Care Unit di RSUD Fakfak, penyediaan layanan kesehatan gratis serta dukungan kebutuhan dasar bagi pasien termasuk ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Program tersebut menjadi bagian dari visi Fakfak Sehat periode 2025-2030.

0: Dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program bulan imunisasi anak sekolah BIAS akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pelaksanaan BIAS menyasar seluruh sekolah di Kabupaten Fak-Fak dan menjadi bagian dari pembinaan kesehatan di lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi anak usia sekolah sehingga memperoleh perlindungan optimal terhadap penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Henggi Bahwono Jati, mengatakan BIAS merupakan langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan peserta didik melalui pemberian imunisasi sesuai jadwal nasional. Ia mengimbau para orang tua maupun wali murid untuk memberikan izin kepada anak mengikuti imunisasi serta memastikan anak hadir di sekolah pada hari pelaksanaan. Selain itu, orang tua juga diminta memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan baik sebelum menerima imunisasi.
2: Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik atau anak sekolah terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada bulan imunisasi anak sekolah, maka di seluruh sekolah di Kabupaten Fak-Fak akan dilaksanakan jadwal BIAS. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat, kepada orang tua, wali murid, yang pertama bisa memberikan izin kepada anak, memastikan anak untuk hadir di sekolah untuk pelaksanaan atau diberikan imunisasi. Yang kedua, memastikan kondisi anak sehat pada saat pelaksanaan imunisasi. Yang ketiga, melengkapi riwayat status kesehatan anak, termasuk misalnya ada penyakit tertentu atau punya kebutuhan tertentu. Kemudian yang keempat, tidak perlu merasa khawatir karena imunisasi yang diberikan telah terbukti aman, halal, dan bermanfaat untuk melindungi anak dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti campak, rubella, teri, tetanus, dan kanker leher rahim. Kami berharap peran aktif dalam Bapak Ibu untuk mendukung program pemerintah untuk upaya menciptakan generasi yang baik dan berkualitas. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan program imunisasi BIAS. Demikian harapan ini kami sampaikan atas perhatian kami sampaikan. Terima kasih.
1: Henggi berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menyukseskan pelaksanaan BIAS di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat serta terlindung dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Januardi melaporkan.

0: Ratusan anak sekolah minggu ASM dari berbagai jemaat di wilayah klasis GPI Fak-Fak memadati halaman jemaat GPI Eden Wagom dalam kegiatan temu akrab ASM seklasis Fak-Fak yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Kamis 23 Juli 2026. Dengan mengusung tema Anak Indonesia Bahagia, Bangsa Kuat, yang dipadukan dengan tema pelayanan para klasis Fak-Fak bersaksi. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja Kompel Par Klasis Fak-Fak tahun 2025. Ketua Kompel Par Klasis Fak-Fak, Yosias A. Putnaruun, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi pelayanan antar jemaat sekaligus menciptakan ruang perjumpaan bagi anak-anak, pengurus dan para pengasuh sekolah minggu. Berbagai rangkaian acara seperti ibadah, pujian, permainan, hingga penampilan seni dipandu langsung oleh anak-anak yang tampil percaya diri mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah Papua dan Nusantara. Sementara itu, Ketua Klasis Fak-Fak, Pendeta H.E. Termas menegaskan bahwa temu akrab ASM bukan sekadar perayaan Hari Anak Nasional, tetapi menjadi momentum memperkuat pembinaan iman, persaudaraan dan kerjasama seluruh unsur gereja dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab bersama dengan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi tumbuh kembang anak. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fak-Fak terus dimatangkan. Sebanyak 80 calon anggota Paskibraka yang telah lolos seleksi kini mengikuti pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan diri menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kisbampol Kabupaten Fak-Fak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fak-Fak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kisbampol Kabupaten Fak-Fak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
2: Di tahun 2026 ini Kesbangpol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam kibaran bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam. Dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli, nanti sampai tanggal 14 Agustus, itu mereka full. Dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti, karantina nanti di Grand Hotel.
1: Muhammad Tahir Patiran mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan, termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
3: baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berapa tahun, 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Tabit, di Kpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional, jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak begitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar, sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta saat laki-laki 160 sampai, kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
1: Dia berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda fak-fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fakfak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
0: Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati menyampaikan realisasi retribusi komoditas pala hingga semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp353 juta. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sepanjang tahun ini. Widi menjelaskan target retribusi pala tahun 2026 dipatok sekitar Rp720 juta lebih. Berdasarkan hasil evaluasi sementara selama 6 bulan pertama, realisasi yang telah dicapai mendekati setengah dari target tahunan sehingga diharapkan dapat terus meningkat pada semester kedua. Menurutnya, optimisme tersebut didukung oleh potensi produksi pala yang diperkirakan meningkat pada musim barat. Hasil pemantauan Dinas Perkebunan di sejumlah sentra produksi menunjukkan kondisi buah pala cukup baik dan siap memasuki masa panen dalam waktu dekat.
4: Target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini. Semester 2 targetnya kita berharap kan sama dengan target pertama, tapi harus meningkat karena dari potensi pala yang tersedia untuk persiapan musim barat sudah kami lihat di beberapa lokasi cukup baik jumlah produksi yang ada, tinggal waktunya untuk proses pemanenan, dan kita berharap pemanenan nanti bisa dilakukan dengan memperhatikan mutu dan kualitas, diambil pada waktunya, betul-betul matang petik.
0: Ia menambahkan penerapan panen pada tingkat kematangan yang tepat akan meningkatkan berat atau tonase hasil produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan nilai retribusi daerah sehingga target pendapatan dari sektor pala tahun 2026 dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mace, pace, basudara semua. Sebentar lagi, katompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal katompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, katong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya katompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir. Kini, PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya. Menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar PT PLN Persero UP3 Fakfak melalui unit layanan pelanggan ULP Fakfak akan melaksanakan pemeliharaan jaringan listrik pada Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keandalan serta kelancaran penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah terdampak. Wilayah yang akan mengalami pemadaman meliputi Kampung Nguri Kapal, Workshop dan sekitarnya, Distrik Ramong Mongga, Distrik Kayuni, Distrik Teluk Patipi, Distrik Kokas, Jalan Cendrawasih, Puskesmas Fakfak, Stadion 16 November, Jalan Kadamber, TPA, serta kawasan di sekitarnya. PLN menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan berupa penggantian tiang jaringan tegangan menengah atau JTM dan penarikan konduktor JTM dengan lokasi pekerjaan di Jalan Kokas. Melalui kegiatan pemeliharaan tersebut, PLN berharap kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat dapat semakin andal, sekaligus meminimalkan potensi gangguan pada jaringan distribusi listrik. PLN juga mengimbau pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dengan instalasi PLN demi menjaga keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Selain itu, apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, aliran listrik akan segera dinormalkan. Namun, jika pekerjaan belum selesai hingga batas waktu yang direncanakan, durasi pemadaman dapat diperpanjang menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut maupun penyampaian pengaduan, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan PLN 123. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Untuk ragam informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi laman tersebut atau mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Nam nam bahimbo, nam nam bahimbo.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny,
2: kiu kiu sendiri aja neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
2: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

51 menit berlalu ya dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 7 kita akan dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah itu saya masih temani Anda ya dengan berbagai segmen hingga nanti tuntas tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Semangat pagi untuk pendengar semua tanpa terkecuali. Jangan lupa terus update informasi terkini melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan.

0: Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Arif, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga, tidak begitu.
1: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membangun pelayanan publik.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Itu murni pemerintah. Nanti ke depan, Republik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

0: tadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan? Pak.
7: Yang mana tuh?
6: Tolong uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya enggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
6: Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Bapak.
8: Kue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
8: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak tahu isinya, ya? Kata isinya apa ya? Kata ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya, jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita Sentral selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali musik informasi kami hadirkan untuk Anda, informasi seputar Papua dan Papua Barat hingga menuju pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar juga bisa mengakses updatean informasi lainnya melalui laman resmi rri.co.id. Selamat pagi untuk semua tanpa terkecuali yang sudah mulai dengan segala aktivitas di hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Bertepatan di hari Sabtu, esok Minggu, Anda menikmati hari libur. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Anda jalankan di suasana akhir pekan menyenangkan ya, di saat Anda kumpul bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Tetap semangat untuk semuanya dan salam sukses.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Mengilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

Untuk pendengar yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya, terutama untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, ada informasi ya dari laman resmi rri.co.id terkait PT PLN Persero UP3 Fak-Fak melalui unit layanan pelanggan WLP Fak-Fak akan melaksanakan pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keandalan serta kelancaran penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pada pukul 8.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah yang terdampak. Untuk diketahui pendengar, wilayah yang akan mengalami pemadaman diantaranya Kampung Ngeri Kapal, Workshop dan sekitarnya, Distrik Ramung Mongga, Distrik Kayuni, Distrik Teluk Patibi, Distrik Kokas, Jalan Cendrawasih, Puskesmas Fak-Fak, Stadion 16 November, Jalan Kadamber, TPA, serta kawasan di sekitarnya. PLN menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan berupa penggantian tiang jaringan tegangan menengah atau JTM dan penarikan konduktor JTM dengan lokasi pekerjaan di Jalan Kokas. Melalui kegiatan pemeliharaan tersebut, PLN berharap kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat dapat semakin andal, sekaligus meminimalkan potensi gangguan pada jaringan distribusi listrik. PLN juga mengimbau pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dengan instalasi PLN demi menjaga keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Nah, ini juga perlu diketahui ya, apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, aliran listrik akan segera dinormalkan. Namun jika pekerjaan belum selesai hingga batas waktu yang direncanakan, maka durasi pemadaman dapat diperpanjang menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut maupun penyampaian pengaduan, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan PLN 123.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
3: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah ya? Mau mandi yang tadinya, air jernih, kaget begini.
4: Sampah.
3: Sampah apa? Pampers, botol kemasan. Semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus, supaya jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
5: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
6: Pro 1.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Papua Barat Daya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong, Budi Satria mengatakan, kondisi cuaca saat ini menyebabkan kelembapan udara menurun sehingga potensi kebakaran menjadi lebih tinggi. Menurutnya, kalau prediksi BMKG, El Nino masih berpotensi berlangsung hingga September. Menurutnya, beberapa waktu lalu telah terjadi kebakaran hutan di wilayah Sorong. BMKG bahkan telah menyampaikan informasi kepada BPBD mengenai potensi kebakaran berdasarkan analisis faktor meteorologi. Ia pun menjelaskan potensi kebakaran bukan berarti kebakaran pasti terjadi, tetapi kondisi cuaca membuat api lebih mudah muncul dan menyebar apabila ada pemicunya. BMKG mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kering agar risiko kebakaran dapat diminimalkan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Eh, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama. Karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isak Kindong dan Yakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar Wakil Gubernur Papua Arioko AF Rumaropen mencanangkan gerakan berlian atau bersama lindungi anak di Provinsi Papua. Gerakan itu mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pencanangan berlangsung di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua. Arioko mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, momentum tersebut harus memastikan setiap anak Papua tumbuh aman, terlindungi dan memperoleh haknya. Menurutnya, anak Papua merupakan subjek pembangunan yang menentukan masa depan daerah. Karena itu, seluruh pihak harus memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Ia pun mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat berkolaborasi melalui gerakan berlian. Gerakan tersebut diharapkan menjangkau seluruh wilayah Papua. Update informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: Aquarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Dari Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh. Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.

Lagu-lagu hiburan ya, si ruang dengar Anda di suasana pagi ini yang baru berlalu ya, kolaborasi antara Dewik featuring Indra Bekti. Kok gitu sih? Lagu yang dirilis tahun 2008 dan masih ada beberapa lagu hiburan lainnya. Sebelumnya pendengar, ada informasi dari daerah Fak-Fak ini tentang program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Agustus dan November, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan peserta didik sekaligus memperkuat perlindungan anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pelaksanaan BIAS menyasar seluruh sekolah di Kabupaten Fak-Fak dan menjadi bagian dari pembinaan kesehatan di lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi anak usia sekolah sehingga mereka memperoleh perlindungan optimal terhadap penyakit menular. Dikutip dari laman rri.co.id, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Henggi Bawono Jati mengatakan, BIAS merupakan langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan peserta didik melalui pemberian imunisasi sesuai jadwal nasional. Ia juga mengimbau para orang tua maupun wali murid untuk memberikan izin kepada anak mengikuti imunisasi serta memastikan anak hadir di sekolah pada hari pelaksanaan. Selain itu, orang tua juga diminta memastikan kondisi kesehatan anak dalam keadaan baik sebelum menerima imunisasi. Menurutnya, orang tua perlu melengkapi informasi mengenai riwayat kesehatan anak, termasuk apabila memiliki penyakit tertentu atau kebutuhan kesehatan khusus. Informasi tersebut penting agar petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan imunisasi secara tepat dan aman. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap vaksin yang diberikan karena telah melalui berbagai tahapan pengujian. Imunisasi yang diberikan telah terbukti aman, halal, dan bermanfaat untuk melindungi anak dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Henggi berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menyukseskan pelaksanaan BIAS di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, dukungan orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan